selamat pagi teman pro 2, ada catur ya. Gara-gara Shirley jadi kepikiran lihat get contact. Dan setelah aku lihat-lihat lucu ya, ada yang lucu, ada yang ya sudah namanya begitu ya. Tapi aku memang pernah juga sih, tapi enggak banyak ya. Itu kenapa? Apa karena aku sebenarnya agak bingung sih sistemnya get contact itu kayak apa sih sebenarnya gitu. Cuman pernah ngecek ya, apalagi kalau lagi waktu beberapa nggak tahu sih itu udah agak lama ya, jadi kayak lagi sering aja gitu dapat nomor-nomor nggak dikenal nelpon gitu, tapi teleponnya telepon reguler gitulah teman pro 2, terus cari tahu dan kayak serem banget. Dan aku adalah tipe orang yang nggak akan mengangkat nomor yang tidak saya kenal gitu, jadi nggak akan saya angkat gitulah. Dan ternyata waktu aku cek emang penipu, modus, serem banget ya. Tapi di sini catur. Ini aku tadi pertama tuh salah fokus sama yang M catur itu loh. Nama sepeda motor. Kenapa bisa gitu ya? Kenapa harus banget? Emang namanya ada itunya? Ada kayak nama motor? Enggak deh setahu aku. Tapi di sini ditulisnya gitu, lucu banget. Terus ini juga ada Mas Catur KW. Ini ada-ada aja yang bikin nama kontaknya catur ya. Ya ampun. Terus ada juga oh, ini ada nama-nama yang mirip-mirip ya. Mungkin ada teman SMP kali ya, atau teman sekolah yang emang sering manggil nama itu ya. Ada juga Dek Catur, aku tadi lihat mana ya Dek Catur ya. Gemes banget Dek Catur. Oh ini Dek Catur. Gemes banget. Ya ampun, Catur bisa aja ya. Langsung kepikiran ya gara-gara saya nanya suka dipanggil siapa biasanya gitu. Kok di sini enggak ada yang nulis sayang gitu sih? Loh. Panggilan sayangnya kan adalah Mas Catur ya. Bisa aja sih teman pro 2. Ya enggak gimana-gimana sih Kak, seringnya dipanggil Bang Catur. Oh, baik, siap. Saya juga panggil Bang aja kalau gitu ya, daripada Kak ya. Atau Kak aja ya, sudahlah ya. Enggak, lucu banget sih yang ini sih. Ya ampun, terima kasih sudah berbagi ya Catur ya. Ya ampun, sudah lama aku gak cek sih soalnya ya. Aku mau sapa juga buat Diaristanti. Halo, pagi Shirley. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaristanti, selamat pagi, lagi ngapain? Ngomongin empus, yes, tadi kita bahas empus ya. Manggil nama-nama cara memanggil kucing di berbagai negara gitu ya. Beda-beda ternyata. Ada yang mirip-mirip tapi tetap ejaannya juga beda gitu ya. Ngomongin empus, aku mau spill empusku. Aduh, aku jadi keinget teman pro 2 dia bernama Sari. Karena kita juga sama-sama suka kucing, punya kucing. Suka kasih lihat foto kucing kami. Aduh, Kak Diah, ini aku suka sama kucingnya. Kayak kucing tetangga aku yang sering ke rumah. Warnanya putih begini, terus matanya juga bagus, indah sekali. Pengen punya kucing warna putih. Cuman takutnya kotor karena ya harus ekstra treatment ya menurut aku ya. Ini kecil lucu banget dia. Duduknya kenapa gitu sih? Empus dikasih nama siapa nih Kak dia? Ngerecokin yang lagi kerja ya, alias nemenin sih ya. Meskipun kadang ada aja. Itu hati-hati ya Pus ya. Itu tangan kamu kalau sampai kena mesin jahit, kena jarum atit nanti ya. Salam sehat, salam sayang buat kucingnya ya Kak dia ya. Ada Theo juga. Doakan ya Kak Syar, Theo dan teman-teman Theo 3 hari full karakter building dan ini atensi terakhir. Oh makanya, kira-kira kenapa? Oh ternyata ada karakter building ya. Sehat selalu ya buat penyiarnya, jangan lupa selalu bahagia. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih, kamu juga jangan lupa bahagia ya. Wow, ini udah dapat udah dapat kartu ya buat Theo. Semangat Theo, semoga semuanya dimudahkan dan kamu juga enjoy jalanin setiap harinya buat karakter building. Oke, okay? Tetap semangat. Sambil aku juga masih kasih lagu-lagu enak buat nemenin kamu. Tadi udah aku puterin lagu yang di request sama Theo. Kalau Kak Diah ataupun Catur mau diputerin lagu juga boleh ya.
Pengen diputerin hi-fi kata Catur, boleh. Yang apa? Coba saya siapkan deh lagunya hi-fi. Mau yang apa? Mau siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Mata ke hati satu-satunya? Atau tersenyum untuk siapa? Jatuh bangkit kembali remaja. Enak sih remaja ya, kita remaja yang sedang dimabuk asmara. Pelangi juga enak, merakit perahu. Dan masih banyak lagi, heartbeat juga bisa. Indahnya dirimu orang ketiga juga bisa. Loh, udah semuanya ada disebutin ya. Bisa hafal gitu ya. Yang mana Catur, kasih tahu aku. Kasih tahu aku, tungguin ya. Mau diputerin hi-fi yang apa? Biar yang milih kamu deh. Tapi kalau pengen dipilihin sama Shirley baik, boleh. Tapi aku bingung nanti ya. Kalau kamu yang pilih aku akan lebih seneng juga sih. Apa Catur, kasih tahu ya sama Kak Diah juga kalau pengen diputerin lagu, boleh kasih tahu. Masih suka sama Wana Darling enggak sih? Kak Diah, kalau iya boleh, nanti juga aku hadirkan lagunya buat kamu. Lagi suka yang Summertime Sadness sih kalau aku, iya. Sama yang Radio atau yang Beautiful juga enak banget, boleh. Aku hadirkan lagunya Hi-Fi buat Catur sambil nungguin. Pasti sebenarnya ngikut ya, cuman aku akan tungguin Catur dulu deh. Jawab pertanyaan aku, mau ngikut aja apa mau pilih? Oke, lagi typing, baiklah aku tunggu ngikut. Oh ya udah. Lah, aku bingung toh kalau begini harus banget. Beneran nih ngikut ya? Sebentar, kalau gitu aku pilihin deh ya. Yang mana ya? Pelangi ya, aku kasih yang Pelangi spesial buat kamu. Kayaknya juga enak banget. Berasa jadi pengingat juga untuk kita, semoga bisa terus menjadi pelangi bagi seseorang. Tidak, meskipun pelangi kadang hanya sebentar aja nampaknya, tidak secara jangka waktu yang panjang, tapi ketika pelangi itu hadir pasti akan terus membekas di dalam hati seseorang, dan semoga akan selalu begitu. Hi-fi pelangi, enjoy.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

mulai pagi ditemani musik hits, obrolan ringan, dan cerita yang bikin pagi kamu makin hidup. Yes, cuma di Pro 2 FM Solo, ngopi, ngobrol pagi. Pro 2.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini dan berikut informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk pagi hari ini yang akan disampaikan oleh rekan Arif dari BMKG Ahmad Yani.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini, Rabu 16 September tahun 2026, mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah kota Surakarta, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore hingga petang nanti, cuaca di kota Surakarta diprediksi cerah berawan. Arah angin pagi hingga petang nanti didominasi dari arah tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara pagi hingga petang nanti berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 80%. Kemudian wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti cerah hingga cerah berawan. Adapun sore hingga petang nanti, cuaca di Jawa Tengah diprediksi cerah berawan hingga berawan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering, perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Tinggi perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
1: Terima kasih rekan Arif dari BMKG Ahmad Yani. Teman Pro 2 juga bisa terus update informasi perakiraan cuaca di website resmi bmkg.go.id.
0: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala .
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti, ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh?
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan...

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Say. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: Update informasi pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini, sekarang Shirley sudah terhubung dengan rekan Bagas yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Solo. Selamat pagi rekan Bagas.
2: Selamat pagi rekan Shirley.
1: Ya rekan Bagas, gimana pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini, laporan selengkapnya silahkan.
2: Ya, terima kasih rekan Shirley untuk pantauan arus lalu lintas pagi hari ini. Di ruang sentral control room Dinas Perhubungan Kota Surakarta, kita mulai dari Solo bagian barat sendiri, saat ini arus lalu lintas sudah mengalami penurunan dibanding 10 menit yang lalu. Baik yang menuju ke Kota Solo maupun keluar Kota Solo saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Dan kita beralih ke Solo bagian selatan, di Simang Dawung, Gembletan, saat ini arus lintas yang menuju ke Kota Solo terpantau ramai, yang didominasi kendaraan roda 2. Untuk keluar Kota Solo sendiri saat ini masih terpantau lancar, cenderung ke landai. Dan beralih ke Solo bagian timur, saat ini di depan kampus ULS sendiri arus lintas terpantau lancar, yang didominasi kendaraan roda 2. Untuk keluar Kota Solo sendiri juga masih terpantau lancar. Dan kita beralih ke Solo bagian utara.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup keran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Ada info loker teman pro 2. Yang jelas informasi ini sudah terpercaya karena berdasarkan dari Instagram di Disnaker Kota Surakarta. Info loker pertama hadir dari PT Aksara Grafika Pratama, perusahaan percetakan yang dimiliki sama Bisnis Indonesia Printing Network yang lokasinya ada di Boyolali, membuka lowongan kerja untuk posisi staf teknik dengan pekerjaannya nanti memelihara keadaan mesin-mesin agar selalu dalam kondisi yang prima, kemudian mengatasi permasalahan mesin dan peralatan lainnya kalau terjadi kerusakan, kemudian juga melakukan kegiatan preventif maintenance, selanjutnya juga bertanggung jawab atas penggunaan spare part dan alat kerja lainnya dan beberapa deskripsi pekerjaan yang lain. Kemudian kualifikasinya adalah pendidikan minimal D3 atau S1 teknik elektro, teknik mesin ataupun jurusan yang relevan. Kemudian yang bisa kalau sudah sih punya pengalaman sebagai staf teknisi di perusahaan percetakan itu akan diutamakan. Kemudian menguasai PLC, troubleshooting elektrik, selanjutnya juga memahami dasar mekanik dan elektrik. Dan nanti untuk sistem kerjaan kerjanya adalah secara shift ya teman pro 2. Silakan kalau kamu mau ikut bergabung bisa cek info selengkapnya di Instagram di Disnaker Kota Surakarta. Selanjutnya ada info loker dari Budi Sehat yang membuka lowongan untuk posisi driver, penempatannya di Solo dan paling lambat untuk kamu yang mau melamar di tanggal 21 September ya 2026, ini paling lambat. Kualifikasinya usia maksimal 40 tahun, pendidikan minimal SMA atau SMK, memiliki SKCK, memiliki SIM A, dan yang punya SIM B aktif itu akan lebih diutamakan, siap perjalanan luar kota dan diutamakan domisili di Solo. Silakan kalau kamu mau cari tahu info lebih lanjut menghubungi 0811-2670-677. Kalau kamu juga pengen dikasih tahu Shirley, info barusan aku akan kirimkan ke kamu, WhatsApp aja di nomor WhatsApp Pro 2 081-327-866-966.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

Kupastikan kita tetap di Spada sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kita geser aja ke segmen BST Battle Sound Today. Yoks, ada dua lagu yang aku adu hari ini. Seperti biasa, kamu pilih lagunya siapa, kasih tahu ya. Emang ada lagu siapa yang akan kita battlekan hari ini, Shirley? Lagu yang enak banget, favorit saya, Teman Pro 2. Semoga kamu sih udah pernah dengerin lagu ini juga ya. Berjudul Bukan Rama Sinta, dinyanyikan sama Raffi Ahmad, dan lagu ini emang enak banget.

versus lagunya GAC, Galih dan Ratna. Yes, you, tema kita pada di BST hari ini tentang pasangan-pasangan ya yang memiliki nama dan sudah tidak asing. Ada Rama Sinta, ada juga Galih dan Ratna.

Kamu mau pilih yang mana? Please kasih tahu aku dari sekarang di nomor WhatsApp 081327866966. Mau lagu yang GAC Gali dan Ratna atau lagunya Raffi Ahmad, bukan Rama Sinta? Kasih tahu dari sekarang.

Summer Paradise dari Simple Plan featuring Saint Paul, teman Pro 2. Lagu favorit aku dan Simple Plan itu jadi salah satu musisi favorit aku juga sih, karena banyak lagunya yang aku suka. Dan kemarin mungkin ada yang ingat kalau Sherry tuh sempat nyari lagu yang ada la da da na na na na, tapi kemarin gimana sih aku bilangnya, tapi gitu si la la sharadara da da da gitu Sherry bilang kan. Bantu dong teman Pro 2. Sherry kan nanya tuh ke JJ, katanya si Shawn Mendes yang Stitches. Nah terus aku dengerin kan, lu enggak. Terus habis itu dibantu sama teman Pro 2, siapa ya aku lupa mohon maaf, siapa pokoknya teman Pro 2 perempuan ya, itu bantu Sherry, katanya Shawn Mendes tapi yang Treat You Better. Terus aku dengerin, oh iya bener mirip banget gitu secara intonasi, shalala da da da da kan, caranya yang kayak gitu. Terus kan di Treat You Better kan, kayak tadi barusan juga aku putar kan, better than he can gitu kan. Terus habis itu aku putar loh, tapi iya sih mirip, cuman bukan ini deh, karena dia ada liriknya gitu, shalala da da da da gitu, shalala da da da da, siapa ya, bukan deh. Terus habis itu gak tahu kenapa aku tuh sebenarnya sempet kepikiran kayak kayaknya lagu ini tuh lagu yang judulnya ada summer-summernya gitu deh, cuman kayak gak percaya diri aja gitu. Terus akhirnya dikasih tahu sama teman Pro 2 itu, yang apa ngasih tahu Treat You Better kan. Terus oke okay, emang mirip sih, better than he can, mirip kan, mirip banget, tapi bukan. Terus akhirnya aku tuh tiba-tiba puter Simple Plan Summer Paradise, dan lah ini tuh kan bener, aku makanya feeling-feeling tuh kayak ada judulnya tuh ada summer-summernya gitu. Eh bener, Summer Paradise, karena lagu itu enak banget sih jujur. Syaratadadadada, ternyata liriknya adalah singing la da da da da, dan bagus banget juga maknanya, liriknya gitu ya. Berasa kayak tell me how to get back to summer paradise with you. Oh kapan ya? Kapan? Please katakan padaku kapan. Ya ke pantai bareng gitu kan. Mana satu studio lagi ya sama Pro 2. Aduh gimana dong. Jadi gitu ternyata ceritanya begitulah teman Pro 2. Sudah ketemu lagu yang saya cari-cari gitu. Alhamdulillah seneng. Ternyata aku tanpa disadari ternyata aku suka dan ngefans kali ya dibilang. Pokoknya suka sama karya-karyanya Simple Plan. Terus juga Lila. Itu sih. Dua itu yang aku baru sadari gitu. Ya udah, yuk teman Pro 2 di BST Battle Sound Today, kamu pilih lagunya siapa, bukan nama Sinta dari Raffi Ahmad ya, atau mau lagunya GAC yang Gali dan Ratna. Tidakkah kau pikir betapa... Ini adalah lagunya Raffi Ahmad, bukan Rama Sinta, yang dirilis tahun 2015 dan masuk ke album Kamulah Takdirku.

Jujur mungkin lagu ini underrated gitu ya berasanya. Cuman enak banget loh Teman Pro 2. Aransemennya karena yang digarap sama Melly Goeslaw dan suaminya Anto Hood ya. Jadi benar-benar sangat detail banget, ada bunyi piano juga di song kedua gitu ya. Enak banget sih jujur ya. Dan upbeat, tapi lagu ini sangat menggambarkan sesuatu yang ternyata ada perjalanan yang kadang tuh gak bisa bersama gitu lah ya. Dan gak cocok aja gitu. Bahkan daripada saling menyakiti ya sudah deh, kita masing-masing aja gitu ya. Dan tanpa disadari perjalanan kita tuh kok terasa malah saling menyakiti gitu. Harusnya kan enggak gitu loh ya. Yes, lagunya dari Raffi Ahmad, Kamu Lah Takdirku. Atau kamu mau lebih pilih GAC dengan lagunya Gali dan Ratna? Boleh banget dong Teman Pro 2. Cinta bersemi dari SMA, Gali dan Ratna mengikat janji. Lagu sebenarnya ini tuh, kalau GAC ya, dia tuh ngerilis lagu ini di tahun 2017. Dan ini adalah lagu remake, daur ulang gitu ya, yang dibawakan sama GAC, Gamaliel Audrey Cantika, sebagai lagu tema resmi untuk film Gali dan Ratna yang dirilis tahun 2017. Tapi kalau asli lagunya, ini adalah lagu dari mendiang Krisye di tahun 1980 dan diciptakan sama Guru Soekarno Putra. Anyway, by the way, BST, lagu-lagu yang diciptakan sama Guru Soekarno Putra itu emang luar biasa ya. Lirik-liriknya, maknanya itu tuh luar biasa gitu. Keren aja Teman Pro 2 dan sangat everlasting banget gitu. Bahkan ketika di remake sama penyanyi-penyanyi muda Indonesia, itu tuh kayak tetap perfecto gitu ya. Apalagi emang karya-karyanya mendingan Krisye juga no debat banget sih ya. Yuk kasih tahu sekarang lagu pilihan kamu di 081327866966.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saatnya aku bacakan satu persatu voting dari teman Pro 2 buat kamu yang sudah vote, terima kasih. Yang belum vote, vote dari sekarang aja sambil aku bacakan satu persatu. Dari yang pertama udah vote duluan ya. Jadi kamu mau pilih lagunya Raffi Ahmad Bukan Rama Sinta atau lagunya GAC Gali dan Ratna, oke? Okay? Aku tungguin teman Pro 2 capcus sekarang aja di nomor WhatsApp 081327866966. Next, oke. Okay. Pertama masuk ada teman Pro 2 yang pilih lagu RBM Family. Selamat pagi RRI Pro 2. Pro 2 sahabat terbaikku. Aku pilih lagunya Gali dan Ratna. Gas. Gal GAC ya maksudnya ya. Lucu, lucu banget. GAC siap. Buat Mbak Shirley selamat bertugas. Matur nuwun. Terima kasih banyak. Buat RBM Family sehat dan sukses selalu semuanya. Amin. Lanjut ada teman Pro 2 Akbar pilih Gali dan Ratna GAC. Eh ya Allah, aku ternyata yang typo ya. Makanya ya Allah, aku minta maaf ya teman Pro 2. Typo. Ternyata saya yang typo, enggak pakai C tapi pakainya S. Sebentar saya cek dulu, S sama C sama enggak sih? Padahal agak jauh ya, tapi kok aku bisa typo ya? Maafin ya. GAC Gamaliel Audrey Cantika maksud aku, ya Allah. Astagfirullahaladzim, mohon maaf ya. Terus ada juga Lea, selamat pagi Kak. Aku pilih Gali dan Ratna, terima kasih. Lanjut ada Dita, dari Dita pilih Gali dan Ratna katanya. Siap, terima kasih. Ada juga Mr. Johnny, Mr. Johnny juga pilih Gali dan Ratna. Terima kasih Mr. Johnny. Ada Ariati Titi, halo selamat pagi. Aku pilih GAC, Gali dan Ratna judul lagunya, oke? Thank you Kak Shirley, request lagu dong, lagu dari Dandi Panjawi Nyaman. Coba nanti aku cek ya. Okay, sebentar aku tulis dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 poin untuk Gali dan

Banget. Ini apa? Rama dan Sinta, tapi bukan ya. Karena pacarnya Rama namanya bukan Cinta. Dari Mbak Endang Sri. Pagi Kak Shirley yang cantik, suaranya cantik, Masya Allah. Terima kasih. Kak Endang juga cantik selalu, cantik hatinya juga, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Kak, saya pilih Kak Shirley. Pilih saya untuk lagunya yang bukan Rama Sinta. Makasih ya Kak. Oh, terima kasih kembali. Ya ampun, Mbak Endang, saya temenin ya. Saya juga vote lagunya Raffi Ahmad dengan judul bukan Rama Sinta ya. Cuman sayangnya emang kita harus berdua aja karena kita kalah dari teman pro 2 yang lebih banyak pilih Gali dan Ratna yang dinyanyikan sama GAC. So, aku akan putar lagunya di pada hari ini. Terima kasih yang udah foto lagu, tetap stay tune di sini karena kita masih ada Zona Ngopi, Zona Ngobrol pagi sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat.

Barusan dua lagu yang kita battlekan hari ini di Battle Song Today Spa. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah stay tune dari tadi pagi. Terima kasih atensi kamu. Terima kasih support dan doa baik dari kamu juga. Semoga kehadiran aku juga bisa ngasih energi baik buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM Solo. Lagi ngapain sekarang? Udah sarapan apa belum? Jangan lupa sarapan. Buat yang terbiasa sarapan, yang gak terbiasa sarapan, aku pastiin kamu juga setidaknya minum-minum deh. Minum air putih ya, atau nyemil-nyemil biskuit atau apalah gitu ya. Oke, semangat buat kamu. Semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan buat teman Pro 2, dan selalu menyenangkan seterusnya. Setiap harinya dikelilingi hal-hal baik, orang-orang yang baik, kamu juga bisa terus menebak berikan kebaikan kepada orang lain. Yeay. Terima kasih si Pirili Caka Kau. Lanjut aja, kita masuk ke segmen Zona Ngopi, Zona Ngobrol Pagi. Kita bahas seputar apa nih teman Pro 2 hari Rabu buat kamu yang udah selalu stay tune, mungkin udah hafal karena

Zona Ngopi. Hari Rabu kita akan bahas-bahas ya, seputar tanggap bencana. Jadi stay tune di Prodo FM Solo. Siapa tahu kamu juga punya info-info terupdate seputar bencana-bencana yang terjadi di berbagai wilayah yang ada di Indonesia ataupun di mancanegara. Boleh kamu kirimkan ke nomor WhatsApp 081327 866 966.

Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: kamu.
1: Cinta adalah salah satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita manusia. Jagalah cinta sebelum cinta itu pergi. Anonim.

Zona ngopi, zona ngobrol pagi kita bahas seputar tangga bencana teman pro 2. Dan kalau ngomongin bencana memang terus terjadi dan selalu ada ya update-update bencana yang terjadi di wilayah Indonesia, di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Seperti yang sepertinya 2 hari lalu ya, saya juga lihat update ada kecelakaan di laut ya teman pro 2, yaitu kapal Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Dan kalau sampai Senin sore itu ada 129 orang masih dinyatakan hilang ya setelah terbalik itu. Nah, tapi ternyata Basarnas itu mencatat dalam 5 tahun terakhir korban jiwa kecelakaan laut itu hampir mencapai 2.000 orang dan 1.600 itu dinyatakan hilang. Jadi kalau di rata-rata per hari, kecelakaan laut itu menyebabkan sekitar 1 kematian dan 1 orang hilang. Jumlah itu bisa dibilang lebih tinggi dibandingkan kecelakaan darat dan juga udara. Lalu bagaimana, apa penyebabnya dan kenapa selalu terjadi secara berulang gitu ya? Nah, dugaannya itu karena rekomendasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi

atau KNKT itu sering diabaikan. Jadi kalau dari ketua KNKT yaitu Surjanto Cahyono itu bilang, ibarat kita memberi resep obat gitu ya dari KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi ini memberikan ibaratnya resep obat. Kalau resep obatnya nggak diminum ya nggak sembuh-sembuh penyakitnya, gitulah teman Pro 2. Dan dalam 5 tahun terakhir, dari 54 kasus kecelakaan pelayaran, KNKT ini telah dia sudah membukukan gitu ya, ada 120 rekomendasi untuk regulator dan operator kapal. Tapi 84%-nya itu disebut belum ditanggapi. 84% teman Pro 2. Jadi di sektor laut ini, kata ketua KNKT ya, di sektor laut itu KNKT itu juga monitoring, memanggil, kadang-kadang juga ngingetin, bahkan pakai surat mengingat, tapi kadang dibalas, kadang juga enggak gitu. Salah satu rekomendasi yang dikeluarkan KNKT adalah soal manifest. Jadi enggak jarang kecelakaan kapal itu disebabkan atau diperparah kelebihan muatan. Dalam kasus tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada tahun 2025, KNKT itu mengeluarkan rekomendasi untuk membuat peraturan sistem manifest dan data berat kendaraan. Tapi menurut aku itu memang benar sih ya, batas berat, batas muatan kendaraan itu menurut aku juga penting banget. Nah, soal manifest yang juga pernah ditekankan KNKT pada kasus tenggelamnya Yunisi di Selat Bali dan terbaliknya kapal Karya Indah di perairan Maluku Utara tahun 2021 lalu, itu juga sama. Nah, selain perbaikan sistem manifest, ada juga soal validasi surat persetujuan berlayar atau SPB namanya. Kemudian juga ada sanksi operator nakal dan usia armada. Wah, ini juga penting banget sih usia armada ya, karena kemarin waktu kecelakaan kapal Virgo Transport 8 ini juga banyak. Ini usianya kapalnya berapa tahun, berapa lama? Terus setelah saya baca tuh ada yang menyebutkan 30 sampai 40 tahun begitulah teman Pro 2. Nah, pada 19 Agustus kemarin, hal ini tuh dibahas dalam rapat dengar pendapat gitulah Komisi 5 DPR bersama dengan Kemenhub, KNKT, Basarnas, dan BMKG. Tapi sebulan kemudian ada kecelakaan KM Virgo 8 yang terjadi. Jadi seorang pengamat transportasi namanya Joko Setiowarno itu juga mengatakan bahwa rekomendasi itu sudah lama tapi enggak dilaksanakan gitulah. Dan rekomendasi KNKT itu biasanya ditujukan ke beberapa pihak ya, seperti Kementerian Perhubungan, perusahaan pelayaran, operator kapal, sama kantor kesyah bandaran dan operator pelabuhan. Nah, ketua KNKT Surjanto ini juga bilang bahwa para pihak yang mengabaikan rekomendasi itu biasanya menghadapi kendala anggaran, kapasitas dan kemampuan pekerja, sama pengetahuan dan regulasi. Tapi di sisi lain, rekomendasi dari KNKT ini juga tidak punya kekuatan hukum yang memaksa ataupun dijadikan alat bukti lah dalam proses peradilan. Gitu dah teman Pro 2. Cuman menurut KNKT, transportasi laut itu punya kompleksitas ya dan budaya berbeda lah dengan transportasi darat dan juga udara. Dengan kereta api, KNKT ini punya pertemuan rutin 2 bulanan gitulah untuk membahas perbaikan. Bagus ya kan? Terus juga pesawat udara ini punya pengawasan ketat dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dan juga regulator. Yes. Ini emang kalau penerbangan itu benar-benar sangat terstruktur ibaratnya gitulah ya. Prosedurnya tuh ada banget dan disiplin gitu ya setahu aku. Nah, sedangkan pihak terkait di sektor transportasi laut itu nggak punya rutinitas itu. Jadi kalau dibandingkan dengan kendaraan darat dan udara, kemudian dibandingkan dengan yang laut itu ada perbedaannya ya. Ada kesenjangan lah di situ ya teman Pro 2. Begitu deh. Cuman yang jelas lembaga ini ya, lembaga KNKT ini juga non-struktural dan bertanggung jawab langsung sebenarnya kepada Presiden, tapi ketuanya dilantik Menteri Perhubungan dan anggarannya masih bergantung di kementerian ini gitu. Ini yang mengatakan adalah seorang pengamat transportasi itu tadi ya, Joko Setiowarno, yang melihat akar persoalan struktural pada KNKT. Gitulah teman Pro 2. Dan kalau dilihat dari struktur itu juga, Joko menilai pengabaian rekomendasi keselamatan transportasi itu seharusnya menjadi tanggung jawab dari Presiden. Begitu. Tapi mengeri banget sih jujur ya, karena kalau di
Dalam data 5 tahun terakhir, korban jiwa kecelakaan laut itu hampir mencapai 2.000 orang dan 1.600 diantaranya dinyatakan hilang. Kalau di rata-rata per hari itu tadi, kecelakaan laut itu menyebabkan sekitar satu kematian dan satu orang hilang. Saya turut prihatin untuk kecelakaan yang terjadi di Laut Jawa, Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa ya teman Pro 2. Semoga para relawan yang ikut mencari korban yang masih hilang juga diberikan keselamatan. Semoga makin ada update untuk korban-korban hilang ini bisa ditemukan ya, karena bagaimanapun itu pasti akan terus dilakukan semaksimal mungkin untuk mendapatkan seluruh korban dan seluruh awak kapal ya yang ada di dalam kapal Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Kita turut mendoakan dan turut prihatin dengan segala hal yang terjadi di lingkungan kita, teman Pro 2, di negara kita maupun juga di luar negeri. Buat kamu tetap jaga kesehatan dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Lagunya dari Leodra tentang kamu dikasih spesial buat yang udah request pagi hari ini. Ada teman pro 2 putra di Solo baru yang request lagu barusan dari Leodra ya. Oke, sudah aku putar lagunya, semoga hari kamu lebih menyenangkan ya. Sehat-sehat dan sukses selalu buat teman pro 2 putra di Solo baru. Jam segini masuknya masih pagi sih ya. Kenapa gugup? Masih pagi ya. Mau dengerin lagunya Lila nih, catur. Yang mana? Boleh dong. Aku belum putar juga lagu Lila ya. Yang apa judulnya, bagi tahu aku ya. Masih kita bahas di zona ngopi seputar tangga bencana. Teman Pro 2 tetap stay tune di sini. Mungkin kamu yang ada di Klaten, kemudian Sragen, Karanganyar, Boyolali, yang memang punya punya potensi bencana sendiri-sendiri ya teman Pro 2, dengan adanya cuaca yang sangat cerah sekali, bahkan juga rentan untuk kebakaran gitu ya. Takutnya tuh aku kemarin sempat takut ya, ada yang bakar sampah deket rumah ya, dan itu tuh agak takut sih, apalagi bakarnya malam, please deh. Kesel ya, ya ampun. Cuman alhamdulillah aman sih. Kamu boleh update-update ke aku hal-hal yang terjadi di sekitaran tempat tinggal kamu, silahkan bagi tahu aku di WhatsApp 081327866966. Sambil aku hadirkan lagu-lagu enak menemani kamu, next ada lagu dari Lila yang berjudul Dengan Hati, spesial buat kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman berdua, tanah longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat hujan deras berkepanjangan. Tanah longsor adalah pergerakan massa material seperti tanah, bebatuan, atau campuran keduanya yang menuruni lereng akibat gangguan kestabilan, di mana gaya pendorong gravitasi, air hujan, gempa melebihi gaya penahan, yaitu kekuatan tanah. Teman berdua, inilah mitigasi atau upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko bencana tanah longsor. Yang pertama, hindari menebang pohon di sekitar lereng. Pohon yang berada di sekitar lereng menjadi pencegah terjadinya tanah longsor karena akar-akar dari pohon-pohon tersebut menyebar dan saling bersinggungan sehingga bisa membantu tanah tidak mudah longsor karena akan menjadi penahan tanah. Yang kedua, jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai. Semakin tinggi jarak antara bibir tebing terhadap sungai, maka akan semakin besar peluang terjadinya tanah longsor. Terjadinya erosi tanah tidak langsung, namun tanah yang terus tergerus oleh erosi tanah akan menyebabkan semakin habisnya tanah yang ada di sekitar sungai. Yang ketiga, membuat terasering. Jika suatu lahan miring terpaksa digunakan untuk membuat sawah atau ladang, maka sebaiknya buatlah sistem bertingkat sehingga akan memperlambat aliran permukaan ketika hujan tiba.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. JJ, hai.
2: Katanya
1: sedikit aja, oh, sedikit. Aduh,
2: iya,
1: sedikit.
2: Iya.
1: Yeah, yes. Pengen dengerin suara JJ aja sebenarnya. Jarang.
2: Emang iya ya?
1: Sama JJ, iya.
2: Malam, saya seringnya tuh malam.
1: Saya seringnya pagi sih.
2: Kita bertolak belakang ya, Syirah. Aku pulang, kamu datang.
1: Iya,
2: tapi jaraknya jauh.
1: Bener. Cuman apa bisa enggak sih kalau kadang kita tukeran aja? Jadi kamu sering pagi aja gimana, Ji? Aku tak malam.
2: Boleh. Saya mau oke-oke aja.
1: Oke-oke aja ya.
2: Boleh.
1: Ya udah, kalau gitu teman Pro 2 udah ada suaranya JJ berarti.
2: Udah nih saya. Ya gitu udah dong.
1: Ya udah dong. Maksudnya enggak usah gitu juga. Sabar dulu. Habis ini berarti ada JJ Majinta yang akan menemani kamu di santai siang sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak yang udah menemani aku dari tadi pagi. Pastikan kamu terus stay tune di Pro 2 FM Solo juga melalui aplikasi RRI Digital atau website rri.co.id. Terima kasih dan mohon maaf ya bila selama menemani kamu ada salah maupun kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 bareng aku, Shirley Angeli. Kebakaran lahan yang melanda area lereng Gunung Merapi di perbatasan Desa Samiran dan Desa Suroteleng, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali hari Senin 14 September 2026 akhirnya berhasil dipadamkan. Proses penanganan sempat menghadapi kendala medan yang ekstrim sebelum tim gabungan berhasil mengendalikan kobaran api. Kejadian kebakaran ini pertama kali dilaporkan masuk ke BPBD Kabupaten Boyolali pada Minggu malam. Api memang sempat membakar area vegetasi yang berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kemudian pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Boyolali Ari Wahyu Prabowo juga menjelaskan bahwa penanganan dilakukan secara bertahap lewat kolaborasi berbagai pihak setelah api sempat muncul kembali. Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Ada live action Scooby-Doo Origins yang dikabarkan selesai menjalani syuting. Serial itu dijadwalkan akan tayang secara global di layanan streaming Netflix pada tahun 2027. Netflix juga mengonfirmasi bahwa serial itu selesai diproduksi dan menampilkan sejumlah foto dari saat syuting. Scooby-Doo Origins disebut sebagai penafsiran ulang modern dari kelompok remaja ikonik pemecah misteri beserta anjing mereka yang sangat istimewa. Serial ini dibintangi McKenna Grace sebagai Daphne Blake, ada Tanner Hagen sebagai Shaggy Rogers, ada juga Abby Ryder Forsten sebagai Velma Dinkley. Lanjut ada juga Maxwell Jenkins sebagai Fred Jones. Karakter anjing utama akan diperankan oleh anjing Great Dan sungguhan dan menjadi yang pertama terjadi dalam semesta Scooby-Doo.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: 105,5 Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Cici Majenta sudah datang lagi ke studio setelah kemarin malam sudah menutup siaran ya. Sekarang menemani kamu di siang hari ini, di pertengahan hari ini, di santai siang sampai jam 3 sore nanti. Tapi seperti biasa di santai siang akan ada Pro 2 Hitlist dulu. Buat kamu yang mau request-request lagu, inilah saatnya teman Pro 2 ya. Waktunya kamu buat request lagu, lagi pengen dengerin lagu apa yang lagi on repeat di playlist kamu. Boleh kamu salurkan teman Pro 2 ke playlistnya Pro 2 FM Solo. Langsung aja WhatsAppnya ya 081-327-866-966. Dari Catur tadi, info aja overnight berasal dari Pacitan. Oh ya, bandnya tadi ya, Catur ya. Tadi lagunya, oh ya, kita lewati berdua tadi ya. Oh, dari Pacitan. Wih, asik tuh Pacitan, seru teman berdua. Indah sekali ya ternyata Pacitan ya. Aku baru sekali kesana sih, tapi jujur respect, keren banget Pacitan. Semoga bisa jadi destinasi-destinasi yang wajib dikunjungi sama masyarakat Indonesia. Kayaknya udah wajib deh ya, kalau kamu cari pantai teman berdua, bosan ke Gunung Kidul, silahkan ke Pacitan. Walaupun kalau dari Solo sih agak jauh ya. Bre JJ, Kak Shirley tolong dihibur. Eh, ternyata Shirley kenapa emang Shirley? Catur tuh suka gitu ya.
1: Iya.
0: Tiba-tiba Kak Shirley tolong dihibur gitu ya. Udah-udah, Shirley gak apa-apa kok, sudah aman ya. Ini ya Catur ya, thank you ya untuk perhatiannya kepada Shirley, Catur ya. Gimana Catur kabarnya di pagi hari ini, siang hari ini, Deng? Mau request lagu apa bro? Langsung aja ya di WhatsApp teman bro 2, aku tungguin.

0: ke?
1: Korannya, Pak.
2: Enggak, Mas.
1: Korannya, Mbak.
0: Mau, Dek.
1: Yang berita kota, Mbak.
0: Heeh. Yang itu aja, itu.
1: Ya, ini ya, Mbak. Budil, derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kae sik, Le. Tolong gantinan ya, Le, ya.
1: Oh, nggih, Budil. Ampun, sampun. Guys, nggih sampun, Budil.
3: Ya, iki tinggu sangu.
1: Walah. Nggih, Budil, matur nuwun.
3: Nang, Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
1: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Le. Sabar, yo.
1: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai hari kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Gak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

Bro Dua Hitlist, teman Bro Dua, request-request lagu, silahkan saatnya, waktunya kamu request lagu ya sekarang ini ya, teman Bro Dua. Mau dengerin lagu apa, mau request lagu apa, mau mencampuri, weis, playlist Bro Dua FM Solo juga silahkan, boleh banget teman Bro Dua ya. Mau bacain WhatsApp dulu, ini rame banget loh di siang hari ini. Terima kasih teman Bro Dua ya, kamu setiap jajima cinta siaran pasti selalu menemani ya, setiap siapapun yang siaran juga selalu menemani. Terima kasih banyak teman Bro Dua. Mau bacain satu lagu dulu deh ya. Satu lagu dulu. Satu WhatsApp dulu dari Ninda. Dari Ninda dulu deh ya teman Bro Dua ya. Dari Ninda yang sudah masuk di WhatsApp di siang hari ini. Selamat siang Kak, request lagu Murphy Radio yang penghujung cerita. Oke, boleh. Nanti aku puterin ya. Terima kasih ya Kak. Sama-sama Ninda, ditunggu request lagunya. Buat JJ aja salamnya pokoknya. Ya JJ, oke, sama-sama. Terima kasih banyak Ninda ya sudah masuk di WhatsApp di siang hari ini. Ini juga masih belum ada yang aku bacain. Rame banget. Terima kasih teman Bro Dua. Ini di studio Bro Dua FM ya. Di sampingnya atau di depannya ini ya. Bilangnya di samping deh. Samping studio Bro Dua FM Solo. Sedang rame banget, ada anak-anak TK, adik-adik TK dari TK mana ya? Nanti coba aku tanyain deh teman Bro Dua. Tapi suaranya kedengeran gak sih sampai ke on air, ke siaran? Enggak kan? Enggak dengar kan? Cuma aku aja kan yang dengar kan dari studio Pro 2 FM Solo ya. Jadi buat kamu silahkan yang mau request lagu, masih aku tungguin sampai jam 12 siang nanti 081-327-866-966.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya. Pro 2 Hitlist.

Lanjut lagi teman Pro2, bacain WhatsApp ya. Dari kamu nih di Pro2 Hitlist yang sudah masuk tadi, udah diputerin Murphy Radio yang penghujung cerita. Tadi request dari Ninda. Lanjut lagi sekarang dari, mana nih WhatsAppnya tadi? Udah tak buka loh. Nih dari Iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bre JJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Iki. Kembarannya Panji Triaksono. Panji Triaksono, siapa Panji Triaksono? Panji Pragiwaksono mungkin ya. Long time no see. Di santai siang Iki Dias di Kupang, mau ikutan Pro2 Hitlist dong. Mau request lagu Pasto, Kisah Kasih di Sekolah. Wow, bisa gak ya? Nanti coba dulu ya Iki ya. Iki mau selamat siang buat 12 member arisan WA Group Kebersamaan. Biar 50k per bulan tiap tanggal 20. Ada berkat masuk mBanking 800 ribu. Asik. Tapi ingat ada biaya admin buat bendahara arisan Iki seorang. tapi sekarang arisan tuh masih banyak gak sih teman Pro2 buat kamu yang suka arisan nih sama teman-teman? Masihkah aktif? Masihkah masih sering berkumpul gitu? Biasanya kan arisan gitu kan? Di mana gitu, ntar ngumpulnya di mana gitu-gitu kan? Yang diwakili ya di bapak-bapak ganteng ada Tongker, Jero, Trisatya, Doper, Denny, Oni, Kriskar, Nel, Aleno dan juga James Kwamesa. Iki punya pantun khusus buat bapak-bapak ganteng arisan Bray JJ. Bantu cakep aja. Oke, siap. Bray JJ masuk ke kategori ganteng gak nih? Semoga ya. Loh. Kalau Anda hendak pergi ke kota, naiklah kapal feri untuk menyeberang. Cakep. Kalaulah kanda sudah tiada rasa cinta, lebih baik berkatalah terus terang. Ah, itu dia. Kalau bosan tuh bilang, jangan ngilang ya teman Pro2 ya. Direlung hati amatlah sedih melihat jiwa JJ rapuh. Waduh, serem juga nih. Tersandung cinta pada Nina kasih, tertambat hati di kau yang jauh. Waduh, siang-siang loh ya. Iki nih loh ya, udah dikasih pantun loh ya. Makasih Bre JJ, penyiar favorit Pro2 Surakarta yang Iki like Paul. Ais, respect, terima kasih banyak ya. Iki Dias ya, sudah masuk di WhatsApp ya. Lanjut lagi teman Pro2, rame banget nih, serius. Lanjut lagi dari Lara deh ya nih. Dari Lara, assalamualaikum kak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Mau izin request lagu? Boleh, boleh dong. Saya misi murangkir yang kesedihanku kak. Oke, boleh nanti aku puterin ya. Buat kamu ya, Lara ya. Terima kasih sudah join di WhatsApp saya misi merangkir yang kesedihanku. Boleh, boleh, boleh, boleh. Satu lagi deh ya. Satu lagi dari Zara. Halo kak, selamat siang. Selamat siang Zara. Mau request Kasih Tak Sampai dari Padi dong.

Boleh, nanti coba aku cariin juga ya teman Pro 2 ya. Buat kamu silahkan request aja dulu. Nanti kalau masuk ke playlistnya Pro 2 nanti boleh. Kalau belum bisa nanti aku bilang ke Bray Rido buat minta izin untuk menambahkan lagu-lagu kamu yang belum ada ke bank lagunya Pro 2 FM Solo.

0: udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Se, bentar. Lah, helmku mana?
2: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Halah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya yangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Yowis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

Lanjut lagi teman Pro2, bacain WhatsApp dari kamu ya di Pro2 Hitli santai siang ini. Request-request lagu silahkan teman Pro2. Lanjut lagi ada dari Nop. Halo Kak JJ, halo Nop. Siaran lagi nih, yoi siaran lagi. Kemarin siaran malam, sekarang udah siaran nemenin kamu lagi teman Pro2. Mau request Coldplay ya, The Scientist katanya. Oke boleh ditunggu ya request lagunya ya Nop ya. Thank you. Lanjut lagi teman Pro2 dari siapa ya? Tadi dari Lara udah, Simi Muranggir ya, kesedihanku udah. Terus tadi mana lagi ya yang request lagu tadi? Oh Ninda udah. Terus oke, bacain WhatsApp lagi aja lah ya. Yang ring belum request juga silakan request teman Pro2. Dari RBM Family, selamat siang dari Pro2. Pro2 sahabat terbaikku, asik. Halo Mas JJ. Audi sudah pulang sekolah nih, siap di depan radio. Wih, respect, gokil. Salam buat pendengar Pro2, selamat mendengarkan. Oke, terima kasih ya RBM Family ya. Salam ya buat Audi ya. Gimana Audi sekolahnya di hari ini? Gimana, ada PR gak? Segera dikerjakan aja gak sih teman Pro2? PR di setiap harinya, kalau kamu dulu dapat PR waktu SD, biasanya tuh bisa langsung disuruh ngerjain tuh. Biasanya tuh, kalau enggak kadang tuh males ngerjainnya, pilih besok aja di sekolah biasanya gitu. Oh masih TK, oh masih TK ya? TK udah ada PR belum sih? Belum ya harusnya, TK masih ini ya, masih bermain dan belajar ya, masih main-main aja, masih dasar-dasar aja gak sih? Atau gimana sekarang TK kayak gimana sih kondisinya? RBM Family kondisinya. Karena pasti berbeda ya dari dulu aku TK ya. Kalau dulu aku TK tuh belajar ini sih, membaca dikit-dikit gitu, tapi di rumah juga diajarin buat membaca sih dulu sih ya teman Pro2 ya. Apakah masih sama sekarang TK atau pure main-main aja, pure games-games aja, atau malah sudah ada materi-materi? Kayaknya dulu aku juga udah ada deh bahasa Inggrisnya ikan gitu-gitu ya, gitu-gitulah teman Pro2 ya. Buat Mas Jajah selamat bertugas, terima kasih juga RBM Family, selamat mendengarkan Pro2 FM Solo ya, dan selamat beraktivitas untuk siang hari ini. Lanjut lagi teman Pro2 dari siapa ini, rame banget loh, serius, jujur dari Iki tadi kirim stiker ya. Oke bro, eis mantap, siap bro, aman bro. Masih ada WhatsApp yang belum tak bacain, catur request lagu juga nanti tak bacain dia bray ya. Ini streamingnya kok mati-mati terus bray, emang iya kah streaming di RRI Digital emang mati-mati? Teman Pro2 catur yang dengerin lewat RRI Digital, nanti deh ya aku bilang nih, ini kayaknya apa lagi dibenerin ya. Kayak lagi tadi ada banyak teman dari ini, teman-teman dari teknik ya, emang ini apa namanya, aduh aku tuh mau ngomong nih, pawangnya ya, pawangnya dari dari jaringan-jaringan ini lah sedang berwirawiri ya. Apakah sedang ada perbaikan? Nanti boleh aku update. Thank you update-nya ya, brother catur ya, teman Pro2. Buat kamu segala apapun, kalau ada kendala dengan Pro2 FM Solo, mau di RRI Digital, di rri.co.id, Instagram mungkin, sosial media, TikTok, Instagram, @rripro2surakarta, atau mungkin saluran di radio analog konvensional kamu, silahkan WhatsApp aja. Boleh ya ke WhatsApp yang ya seperti biasa, WhatsApp-nya Pro2.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup keran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Kita kedatangan teman-teman dari SMP ABBS Surakarta.
2: Hi everyone, my name is Kenichi Joseph Adichandra.
3: Let me introduce myself. My name is Kirana Ramadhani Larasati.
4: Teman-teman tahu nggak sih about AI itu seperti apa sih? Can you describe this?
5: AI is a digital tool for helping students like us, but you don't really copy paste.
4: Dari banyaknya AI, why you use Perplexity?
2: I feel like it gives the most professional answer.
6: Guys, kita tuh sebenarnya tuh bisa. Ada buku, ada orang tua, ada guru. Why would you use AI for something that you can just ask the teacher for?
4: Okay. Okay.
1: Mungkin melengseng in English. Apa ini? Melengseng in English ini agak...
4: What is melengseng in English ya?
1: Gak nyangka belajar bahasa Inggris bisa seseru ini. English Corner Pro 2 setiap hari Kamis jam 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. English Corner Pro 2, speak more, fearless.

You plus me equal together, teman bro dua. Dari Olivia Rodrigo, masih bacain WhatsApp dari kamu di siang hari ini ya, bro dua. Hitlist sampai jam 12 siang nanti. Tadi udah aku puterin semua ya, yang aku bacain WhatsApp kamu, terus udah aku puterin kan request lagunya ya. Boleh kamu remind aku, teman bro dua ya, semisal belum ada atau mungkin lagunya belum ada, kamu bisa ganti atau mau request lagu lain. Lanjut lagi dari Ariati Titi. Selamat siang kakak JJ, selamat siang Ariati. Mau request lagu dong, Nyaman dari Dandi Panjawi. Oke kakak, thank you. Coba ya, nanti aku cariin ya. Kayak tadi pagi udah request sama Shirley ya, tadi ya diputerin kah sama Shirley. Nanti boleh ya aku cariin dulu, nanti aku tanya-tanya sama Shirley dulu apakah lagunya sudah ada. Thank you ya Ariati Titi ya. Lanjut lagi teman bro dua dari Tito. Siang kak, mau request Soulmate Kak Hitna. Boleh sama Percuna, Percuma dari Mahalini dong ya. Makasih kak, sehat selalu. Sama-sama Tito, terima kasih banyak ya sudah request di Pro 2 FM Solo. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Catur. Ya udah, karena Ninda requestnya Murphy Radio, saya juga request Color Code yang merah. Boleh nanti ya bro ya. Streamingnya kok mati-mati terus bro, on yang tadi ya. Iya tadi udah aku sampein sih teman Pro 2, boleh nanti dicek-cek lagi ya. Semisal ada kendala apapun itu, silahkan kamu WhatsApp ke WhatsAppnya Pro 2 ya. Ini WhatsApp buat berinteraksi sekaligus WhatsApp buat hotline juga. Apapun itu keluhanmu, mau tanya-tanya, mungkin mau tanya seputar program atau mungkin seputar kerjasama, silahkan boleh WhatsApp ke WhatsAppnya Pro 2 dulu ya. Boleh langsung 081327866 966. Kayaknya saking seringnya penyiar Pro 2 FM Solo bacain WhatsApp dari kamu, enggak, sorry, bacain nomor WhatsApp maksudnya ke kamu. Kayaknya kamu semakin lama pasti akan semakin hafal enggak sih teman Pro 2 sama nomornya Pro 2?

0: Ngopo iki? Tawuran lagi? Bentrok lagi?
1: Lah itu lho Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nantangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh, mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa Lidi ini, Bu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
3: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang. Nih.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman. Lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
3: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham, Bu.
0: Paham benar tidak kalian?
3: Paham, Bu.
4: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan, Bu?
0: Weh, enak men. Yo tetap.

5 menit menuju rolasan setengah 2 ya, sebelum jam 12 siang. Di siang hari ini terima kasih banyak buat kamu yang sudah request-request ya di Pro 2 Hitlist. Barengan sama Cici Mancinta teman Pro 2, tadi udah aku puterin semua kan request lagunya kan. Buat yang belum kamu bisa remind aku ya, langsung aja WhatsApp-WhatsApp ke WhatsApp yang tadi kamu sudah WhatsApp ya teman Pro 2 ya. Dan habis ini rolasan, ya rolasan bahas-bahas kuliner teman Pro 2. Enaknya membahas apa di siang hari ini buat kamu yang ada ide atau apapun itu ya. Atau mungkin mau spill-spill menu kamu teman Pro 2 di siang hari ini, boleh sekali. Jujur aku sih belum sarapan ya dari tadi pagi ya, karena kayaknya aku sering cerita deh ya, kalau siaran pagi, enggak ding, siaran siang ya berarti ya jam 10, itu rasanya mau makan tuh males banget.

0: 5'9" brown eyes.
1: Ngopo iki? Tawuran lagi, bentrok lagi.
2: Lah itu lho Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
3: Iya, rese. Kan kamu yang nenangin kita.
2: Kan kamu yang bikin gara-gara.
1: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
3: Loh, mereka yang mulai duluan.
1: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
2: Lah, buat apa lidin ibu?
3: Iya, Bu, buat apa sih ini?
1: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
3: Oke Bu, matahin lidi satu aja gampang.
2: Ini namanya gak adil Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman, lah dia cuma matahin doang.
1: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
3: Oke Bu. Susah Bu, susah.
1: Harus bisa.
2: Iya, angel toh.
1: Kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa gak?
2: Gak bisa Ibu.
1: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
4: Iya Bu, janji.
1: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
4: Paham Bu.
1: Paham bener tidak kalian?
4: Paham Bu.
5: Berarti kita udah akur, gak jadi dukung kan Bu?
1: Weh, nak men, yo tetap.

0: Ya teman berdua, Rolasans ya. Di siang hari ini Jajaman Cinta tidak sendirian. Ada siapa ini teman magang?
1: Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Benedictus Igor Irawan. Igor. Bisa dipanggil Igor.
0: Igor, ada Igor teman berdua. Mungkin suaranya sudah sering kamu dengar di English Corner ya teman berdua ya. Iya benar ya bro ya?
1: Benar.
0: Oke, ini perjumpaan kita pertama kali ya, ya bro bener. Ya. Sebenarnya udah pernah ambil ini sih, ambil merchandise ya.
1: Ambil merchandise.
0: Merchandise di sini
1: dari
0: ya.
1: Dari itu.
0: Dari sahabat kita teman berdua ya, Coca-Cola ya. Oke, ada Igor, anak magang teman berdua, teman magang. Nah, kemarin itu aku sempat nyari-nyari teman magang. Biasanya di bulan-bulan September kayak gini-gini tuh biasanya rame-ramenya lagi magang. Ini kok berdua enggak ada yang magang ya? Ternyata ada Igor teman berdua ya.
1: Iya,
0: ada
1: bener.
0: Igor, ada siapa aja? Berarti
1: ada, ini sebut nama gak apa-apa
0: ya? Gak apa-apa dong.
1: Ada Sigit, ada Keiza, ada Angga sama Aksan juga. Jadi kita berlima yang di Pro 2 ini.
0: Cowok-cowok semua ya?
1: Ceweknya satu, Keiza.
0: Oh Keiza tadi ya?
1: Iya.
0: Oh Keiza, oh iya, oke. Itu berarti setiap harinya tidak bertempat di Pro 2 sih, sayang sekali teman Pro 2 ya. Biasanya karena ada yang nemenin, tapi nemenin kamu di English Corner ya berarti
1: iya,
0: ya?
1: Iya benar.
0: Di siang hari ini tapi kulineran teman Pro 2, Igor kemarin... Ada siapa yang siaran ya? Siang ya?
1: Siang kemarin ada Sigit sama Keiza.
0: Oh kemarin.
1: Kemarin
0: juga nemenin siaran juga ternyata teman Pro 2 ya. Segmennya kulineran di siang hari ini. Kamu dari mana Igor aslinya?
1: Aku dari Sragen. Dari Sragen.
0: Nah sebelum membahas kuliner-kuliner Sragen ya. Kamu tuh kalau jam segini, ini jam 12 ya. Kamu jam 12 tuh kalau makan, kamu makan siang apa justru malah sarapan?
1: Kadang sarapan, kadang makan siang, tergantung sih bangunnya jam berapa.
0: Ah, kalau magang, kalau magang kamu bangun jam berapa, Bray?
1: Kalau magang biasanya mepet, Kak.
0: Jam berapa biasanya kalau magang?
1: Kan masuk kan 8:30 ya, jadi kadang jam 8 tuh baru bangun.
0: Gak apa-apa. Itu esensinya di situ tuh. Oke, berarti itu enggak ini dong ya, enggak sempat sarapan dong.
1: Enggak sempat sarapan enggak. Jadi mandi langsung ganti baju dan berangkat aja. Paling beli roti lah di warung ya.
0: Oke.
1: Paling gitu, sama air minum lah. Paling udah gitu aja.
0: Oke, berarti langsung berangkat ya. Berarti ini nanti berarti makan siang ya. Berarti ya.
1: Iya.
0: Ini nanti atau sarapan? Masih sarapan berarti ya?
1: Masih termasuk sarapan sih sebenarnya.
0: Tapi kamu kalau enggak sarapan aman-aman aja?
1: Agak ini sih, agak sakit dikit lah ya di perut.
0: Oh sebenarnya ya sebenernya. Berarti ya teman Pro 2 ya. Nah buat kamu yang mau kulineran silahkan ya. Kamu boleh juga spill menu makanan di siang hari ini. Kamu maksi apa, rolasans apa teman Pro 2 di siang hari ini. Ada Igor dari Sragen, walaupun Sragen ini deket ya dari Solo ya. Sragennya mana?
1: Sragen Kota aku Kak.
0: Sragen Kota, oke. Berarti ya 30 menit ya tadi.
1: Iya
0: ya,
1: 30-45
0: menit. 30-45
1: menit
0: teman Pro 2. Kalau di Sragen tuh panas gak sih bro?
1: Panas banget Kak, saes tuh teman-teman semuanya.
0: Kok bisa ya, kenapa ya?
1: Aku juga kurang tahu.
0: Kamu tahu gak kenapa alasan? Atau mungkin karena emang gara-gara misalkan ada apa nih, ada ya, apa pabrik industri atau apa, ada apa gitu.
1: Kalau pabrik industri sih ya ada, cuman kalau dari Sragen kotanya itu enggak yang terlalu deket juga Kak sebenarnya.
0: Mm-hmm.
1: Ada paling satu, itu pun juga pabrik gula ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu malah bukan ngasih panas. Ngasih, kalau orang Jawa bilang itu namanya langes.
0: Langes
1: itu kayak debu hitam-hitam tuh loh Kak, yang hasil pembuangan dari cerobong yang enggak disaring. Cuman ya kalau untuk panasnya jujur sampai sekarang masih enggak ngerti kenapa bisa lebih panas gitu loh.
0: Dari Solo?
1: Iya, lebih panas Kak kadang dari Solo.
0: Padahal Solo tuh udah panas loh teman Bro 2. Sragen sepanas apa ya?
1: Ya makanya.
0: Tapi kamu ngekos atau?
1: Aku ngekos Kak.
0: Oh ngekos ya? Berarti walaupun ya lumayan deket ya, berarti 10 kilo lebih? Lebih ya 10 kilo ya, lebih ya?
1: Dari maksudnya dari kos
0: dari
1: ke sini?
0: Kos ke Sragen?
1: Kos ke Sragen ya 25 dong Kak.
0: Oh 25?
1: Kan Sragen Solo kan hitungannya ya.
0: Jauh juga ternyata teman Bro 2 kalau harus menempuh tanpa ngekos ya.
1: Iya.
0: Eh Igor kamu ngekos di belakang UNS juga pasti?
1: Iya di belakang UNS.
0: Belakang UNS kalau menunya anak-anak kosnya, menu makan anak-anak kos nih
1: kalau
0: biasanya apa?
1: Kalau makan anak kos ya, kalau di belakang UNS ini yang biasa aku makan, itu jelas burjo. Wah. Itu paling banyak itu burjo.
0: Yeah.
1: Terus yang kedua itu yang konsepnya pokwe, jipok dewe.
0: Yes,
1: itu yang paling didami-damin sama anak-anak banget tuh. Karena kan ya kita tinggal dateng, ambil piring, nasi sebanyak-banyaknya.
0: Betul.
1: Lauk satu atau lauk dua juga dihitungnya murah kan.
0: Yes.
1: Gak yang mahal juga.
0: Mm-hmm.
1: Terus yang ketiga paling kalau sore malam angkringan.
0: Oke.
1: Okay. Ya itu
0: selalu ya, Bray? Atau mungkin ini, kamu ada jadwal sendiri gitu. Maksudnya kalau siang ya kalau bisa tuh, kalau siang udah pok WC lah gitu.
1: Iya kadang mungkin, gitu. Iya. Siang ku bikin pok W gitu. Kadang biar kenyangnya sampai jam berapa kadang gitu.
0: Okay. Terus
1: baru sore agak malam kak paling itu keangkringan-angkringan yang yaudah yang murah-murah aja lah.
0: Gitu. Oh oke. Okay. Dulu ya kalau aku kan aku tuh dulu waktu kuliah itu ya 2 tahun lalu itu terakhir ya teman pro 2 ya. Sekarang tuh aku kan sering tanya juga sama teman-temanku gitu, menunya itu harganya berapaan gitu. Kalau sekarang satu porsi itu berapa sih harganya? Kita ini deh, apa ya? Menunya biasanya apa? Kamu kalau pokwe itu apa biasanya?
1: Kalau pokwe aku nasi, udah pasti nasi ya. Nasi paling sayur satu, telur satu, tempenya paling satu gitu sih kak.
0: Berapa itu kayak gitu?
1: Itu paling mentok di 12-13 ribu kak.
0: Oh 12-13 ribu ya? Oh,
1: itu udah boleh ambil berapa banyak nasinya, berapa banyak sayurnya juga bebas kan.
0: Iya, oke. Kalau ini, kalau burjo biasanya, burjo ini, burjo sama Pak W lebih mahal burjo?
1: Ya kalau harga sih mirip-mirip, cuman kan dari segi porsinya kayak ya, sama menunya kan beda-beda juga.
0: Kalau burjo sekarang berapa?
1: Kalau burjo sekarang biasa aku beli, ada beberapa burjo yang 14 ribu, 13 ribu sih kak. Start dari segitu ya kalau untuk menu yang kayak sejenis nasi goreng, magelangan, terus nasi telur dadar, sosis dan lain sebagainya kayak gitu-gitu sih kak. Cuman kalau yang cuman nasi sayur atau mungkin nasi sarden itu paling 8-9 ribu kak.
0: Oke. Burjo favoritmu mana bre?
1: Burjo favorit depan namanya SK5 samping towernya WNS ada satu.
0: Oh ini ya kanan,
1: kalau dari sini kanannya itu kak.
0: Kalau dari tower UNS itu kan tower UNS menghadap ke selatan kan?
1: Iya ke sana.
0: Itu kanannya?
1: Iya kanannya.
0: Oh tahu, dulu aku pernah ke situ juga, sering lumayan.
1: Situ satu.
0: Oke, terus?
1: Ada lagi satu di belakang. Ini kalau ini kan sebenarnya namanya burjonya itu Daya Sadulur. Cuman kalau anak-anak itu biasanya nyebutnya Burjo Berkah karena harganya lebih murah dari manapun enggak.
0: Oh iya.
1: Serius.
0: Di mana Berkah? Aku tuh dulu kalau burjo tuh iya, idaman. Idaman masih ada gak sih?
1: Wah kurang tahu kok idaman baru denger mah.
0: Apa udah gak ada? Gak ada deh kayaknya. Kalau Tiada Tara mah ada lah.
1: Tiada Tara
0: masih.
1: Ada dua sekarang.
0: Ada dua sekarang. Ada dua kak. Iya. Terus sama ini, Bujo yang dulu udah, sekarang kayaknya udah gak ada deh. Jadi ini di belakang ini, yang buat itu biasanya buat belanja itu apa? Buat anak-anak kos tuh warnanya hijau tuh apa?
1: Apa?
0: Asgros.
1: Di mana ya? Jalan Kartika atau di
0: ini yang Bang Jo itu kan Bang Jo yang kalau ke kiri mau ke Mojo kuburan Mojo itu lurus ada SD kan
1: ada
0: nah itu lurus lagi terus
1: sebelah
0: belok kiri itu kan kanan ada toko itu loh apa namanya ya Asgros ya
1: iya kok belok kiri
0: belok kan gini kan ngikutin jalan kan arah ke lapangan apa tuh aku jadi lupa daerah UNS ya aduh ini loh ada SD kan
1: ada SD Ngoresan iya
0: lapangan Ngoresan SD-nya kiri jalan kan
1: iya SD-nya kiri jalan
0: lurus lagi tuh
1: lurus lagi ketemu pertigaan itu cewek dikit
0: nah itu yang cewek itu di situ ada toko kan
1: maju dikit itu kak ada toko
0: apa namanya tuh
1: lupa aku tuh ATK sih lebih kayak toko ATK
0: nah kayak gitu-gitu itu ngikutin jalan terus nanti ke kanan masuk di gang.
1: Masuk gang sebelum kumlot atau
0: kan ada sebelum kumlot? sebelum kumlot
1: jadi masuk gang sebelum kumlot
0: iya
1: itu aku kurang tahu kalau ada burjo atau enggaknya di situ
0: dulu tuh aku kalau itu seringnya tuh
1: di situ.
0: Sama di ini masih enggak ya Kopja masih enggak ya
1: Kopja
0: aduh jangan-jangan sudah
1: kayaknya akunya yang kurang tahu sih mungkin ya bisa jadi
0: Kopja tuh ini kopi jahat
1: itu di sebelah mana maksudnya
0: di sebelah ini deket tempat makan di UNS juga yang terkenal tuh aduh, namanya apa ya? Apa ya pojokan tuh apa bro? Tahu nggak?
1: Pojokan sebelah mana?
0: Aku nggak pernah ke tempat itu sih karena tempat itu biasanya buat bukber gitu-gitu.
1: Buat bukber.
0: Tapi itu terkenal banget. Arjes tahu?
1: Arjes tahu.
0: Sebelum Arjes
1: dari mana kak?
0: Dari
1: gangnya RSJ itu.
0: Dari gangnya dari mana tadi satunya berarti?
1: Satunya berarti ya gimana ya? Kalau yang satunya agak susah sih kalau buat di
0: iya itu berarti. Iya, itu yang agak susah itu berarti.
1: Agak susah
0: iya. Sebelum Arjes itu dulu ada Kopja, sekarang enggak ada.
1: Enggak ada sih kayaknya.
0: Udah enggak ada berarti.
1: Ya entah mungkin udah ganti nama atau
0: mungkin ya
1: bisa jadi juga ya.
0: Iya. Oke. Jadi ternyata UNS sudah banyak berubah teman pro 2 ya. Selain itu mana lagi? Kuliner UNS.
1: Ya paling aku situ-situ aja sih, Kak.
0: Burjo mana sih? Berkah tadi.
1: Ya Burjo Berkah terus ada SK itu tadi, SK5 depan juga.
0: Ambucuy?
1: Ada masih.
0: Ambucuy masih?
1: Seingatku masih ada.
0: Ah itu dia, Ambucuy masih, Ambucuy. Oke. Eh tapi selain itu apa sih, selain Bokwe, selain Burjo, misalkan lagi pengen boros gitu, makan apa bro?
1: Wah depan aja gak ada sei sapi.
0: Wah iya juga ya?
1: Kan ada sapi di depan UNS, iya buka depan
0: oh,
1: iya, itu
0: iya,
1: sekarang.
0: Iya benar-benar sei sapi, oh iya juga ya sei sapi ada. Oke. Ada McD juga
1: ya? Iya depan itu.
0: Yeah. Oh iya benar-benar.
1: Itu depan ada itu.
0: Oke. Eh kalau ini kalau kuliner Sragen apa bro?
1: Kuliner Sragen itu banyak sih, ada yang namanya sambal tumpang.
0: Oke.
1: Sambal tumpang itu kayak olahan dasar tempe yang semangit atau tempe yang hampir udah agak busuk ya kayak. Dengan yang rasanya tuh gurih dan sedikit pedes asem.
0: Oke.
1: Disajiinnya biasanya sama nasi, kalau enggak sama pecel. Terus ada juga yang namanya botok melanding. Botok melanding itu kayak bongkahan dari lamtoro atau pete yang dari Cina. Itu dicampur kelapa parut sama bumbu-bumbu gitu loh kak. Terus dibungkus sama daun pisang, dikukus.
0: Oke.
1: Berapa itu sih kak?
0: Iya kurang lebih sih sebenarnya sama kayak di Solo ya. Iya, tapi kamu di Solo suka kuliner apa yang gak ada di Sragen? Menurutmu apa yang di Solo ada tapi di Sragen tuh jarang?
1: Mungkin sebenarnya di Sragen ya jarang ya. Ada paling aku nasi liwet sih.
0: Oh Sragen jarang ya? Gak ada?
1: Ya ada tapi gak yang banyak gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Ya mungkin akunya yang juga kurang eksplor ya bisa jadi juga. Jadi kayak ya menurutku nasi liwet sih yang menurutku di Sragen kayak gak semua tempat itu ada. Di tiap sudut atau tiap tempat gitu sih.
0: Tapi kalau nasi liwet di Sragen, kamu udah pernah makan nasi liwet di Solo pasti dong?
1: Udah.
0: Sama gak rasanya?
1: Enak yang di Solo sih.
0: Tetap enak yang di Solo teman bro dua ya. Oke. Berarti kalau di Sragen, kamu sering bawa ini gak sih? Kalau makanan yang di Solo gak ada tapi di Sragen ada gitu. Terus kamu kalau lagi pulang terus balik ke kos-kosan tuh kamu pasti bawa makanan itu gitu ada.
1: Gak pernah sih.
0: Oh gak pernah ya? Iya, kurang lebih sama soalnya iya, ya kulineran di Sragen sama Solo teman bro dua ya. Kalau Solo yang belum pernah kamu coba apa nih? Pengen banget kamu coba gitu kuliner ya.
1: Apa ya kalau di Solo itu kurang tahu sih.
0: Apa ya Solo apa ya? Kamu sering di mana? Kalau Solo tuh biasanya kalau main ke daerah mana?
1: Ya kalau main paling ke Sama Triadian ya.
0: Oke.
1: Ngopi ya. Ya anak-anak. Kayak gitu-gitu doang sih kak sebenarnya.
0: Ngopi mana favorit tempat ngopi? Yang vibesnya enak, tempatnya enak.
1: Kalau saran dari kita itu jelas 28.
0: Oke 28.
1: Ya mau yang Widuran, mau yang di Selari atau Sama Triadi.
0: Sama ya. Oke.
1: Terus ada Margi.
0: Margi Coffee
1: ya. Mau yang di Mangku atau yang di Sama Triadi juga.
0: Oke.
1: Enak. Terus ada 18.
0: 18 oke.
1: 18 ya itu. Itu sih kak paling kok dari kita.
0: Biasanya sama teman-teman ini juga berarti?
1: Iya sama teman-teman ini juga.
0: Oke. Itu rutinan gak biasanya? Atau tiap malam atau hampir gimana tuh?
1: Iya gak rutinan juga sih. Kadang ya seminggu sekali.
0: Oke. Okay.
1: Kadang ya lebih dari itu juga sih kak.
0: Oh satu ini gak sih? Satu kos gak sih?
1: Enggak. Mereka kan beberapa juga orang Akamsi semua gak?
0: Maksudnya? Orang Akamsi.
1: Iya waktu sini orang sini semua.
0: Ini siapa ini?
1: Ini
0: siapa nih?
1: Ini namanya Angga.
0: Angga?
1: Iya. Yeah.
0: Oh Angga. Halo Angga. Ini Angga aslinya mana?
1: Angganya aslinya Kepatian gak?
0: Wah oh, kayaknya tau berarti.
1: Iya.
0: Mulai apa enggak? Oh memang mulai iya. Oh deket doang ternyata ya?
1: Iya deket sini aja kak.
0: Oke. Okay. Kalau yang lain aslinya mana sih?
1: Yang Keza itu dari Pekanbaru. Dia orang Sumatera.
0: Wah jauh.
1: Lumayan lumayan jauh lagi ya. Jauh
0: banget. Iya jauh banget.
1: Terus satunya Sigit. Dia orang Kraton sini sih kak.
0: Oke deket ya.
1: Satu lagi namanya Aksan, dia orang Teras.
0: Oh Boyolali.
1: Boyolali.
0: Oh Boyolali. Yeah. Oke. Aku kira berarti nggak satu kos semua ya? Si Aksan nggak ngekos?
1: Nggak, kebetulan dia PP kak.
0: Wah.
1: Dilaju.
0: Gokil juga tuh gokil. Aksan tuh ya kacau ya teman berdua ya. Ini jadi buat kamu yang bertanya-tanya, ada nggak sih bro yang magang? Ada, ini ada yang magang ya tadi ya beramai berlima nih, tapi ada di ruangan siaran ya berarti ya ruangan apa ya sebutannya ruangan itu aku sih nggak pernah naik ke situ soalnya. Jadi ada yang magang teman bro dua nanti teman-teman ini dari jurusan apa?
1: Bahasa Inggris D3 bahasa Inggris.
0: D3 bahasa Inggris ya UNS teman bro dua. Jadi buat kamu yang nyariin yang magang biasanya ada di English Corner.
1: Iya English Corner sama Good Vibes.
0: Oh sama di Good Vibes ya itu di pagi hari teman bro dua. Thank you ya Igor ya makasih ya udah ngobrol-ngobrol
1: sama,
0: ya. Yoi salam buat teman-teman ini teman-temannya di sini juga. Ini Kezia ya.
1: Ini Kezia.
0: Oke. Yang dua mana?
1: Yang dua nggak tahu kemana. Masih,
0: oh, masih di atas
1: kerjaan.
0: Oke,
1: iya.
0: Oke, oke, oke. Teman berdua, terima kasih ya. Ini Igor juga ucapkan terima kasih dong buat Igor ya.
1: Sama-sama. Ya,
0: nemenin lagi nanti, nemenin kamu lagi di English Corner sama di Good Vibes teman berdua. Buat kamu yang mau spill menu rolasan, silahkan.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Habis ngobrol-ngobrol tadi ya sama warga pelat Sragen. Sama Igor tadi teman Pro 2 ya, ada teman magang yang bertanya-tanya. Enggak ada yang magang lagi, Bray. Ada tuh yang magang tuh ya, tapi Pro 2 kenapa enggak kebagian ya? Pro 2 ya. Biasanya ngikut kita siaran tuh di setiap day partnya. Kok enggak ada ya kali ini ya? Ya ditunggu aja teman Pro 2. Siapa tahu nanti ada yang magang lagi ya, ada penyiar baru mungkin. Eish. Kok aku ngomong gitu ya? Janganlah, itu bercanda aja teman Pro 2 ya. Iya siapa tahu ya, kita enggak tahu ya teman Pro 2 ya. Membacain WhatsApp dulu dari Timothy. Sekarang bisa request lagu kah? Bisa dong. Silakan yang mau request lagu teman Pro 2 ya, boleh. Nanti aku cariin request lagu kamu. Tadi lagunya udah aku puterin semua kan? Aku tuh takut lupa saking ramenya loh teman Pro 2, serius. Kayak yang belum diputerin, silakan ya bisa remind Jejema Cinta buat puterin lagi lagunya ya. Langsung aja boleh ke WhatsApp ya. Dari Rudy, Mama aku gak mau request Kak JJ karena playlistnya dari tadi udah bagus-bagus. Ah Rudy, terima kasih banyak ya Rudy ya. Respect buat mamahnya Rudy. Terima kasih ya sudah selalu menemani Rudy untuk mendengarkan playlistnya Pro 2 FM Solo. Terima kasih ya Rudy ya. Ini serius teman Pro 2, dari Rudy bilang gitu. Terus sama mamanya Rudy tadi juga bilang kalau gak usah request karena playlistnya Kak Jiji udah bagus. Terima kasih banyak ya buat mamanya Rudy dan Rudy ya pokoknya ya. Salam kenal Rudy. Kamu asalnya dari mana? Udah makan siang belum Rudy di siang hari ini? Boleh ya, spill-spill teman Pro 2 ini masih di segmen kulineran ya. Jujur sih aku bingung ya, mau makan siang apa teman Pro 2, dan ternyata di RRI Surakarta ya, ini cuacanya ini ternyata tidak panas loh. Gak tahu ding, sumuk sih mungkin ya, tapi ini tidak panas menyengat seperti pada siang-siang biasanya kalau aku nemenin kamu di siang hari. Sampai aku tuh kadang merasa ini kok kalau yang siaran Jejema Cinta siang hari kenapa panas banget ya. Tapi kali ini tidak terlalu karena mungkin sedikit tertutup mendung teman Bro 2 ya. Nah menu-menu cuaca kayak gini tuh enaknya apa?

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Huh? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

Setelah tadi aku bilang ke teman berdua kalau di siang hari ini ternyata tidak sepanas biasanya, ternyata sekarang sudah berubah jadi panas banget ya. Aduh, jadi panas banget nih. Aku lihat ke luar lewat kacanya ya, kaca studio Pro 2 FM Solo, ternyata ya panas banget seperti biasanya. Semoga nanti di sekitar jam 3 sore sudah tidak panas lagi, biar aku gak panas waktu pulang ya teman Pro 2 ya. Dari RBM Family, menu-menu cuaca begini nih cocoknya rujak Mas JJ. Nah, tadi teman Pro 2, aku juga lihat dari salah satu WhatsApp story ya. Tadi ya, aku lihat ada temanku juga yang beli rujak gitu-gitu. Itu lumayan banyak loh di siang hari ini loh teman Pro 2 loh. Kenapa ya? Atau emang cocoknya emang rujak aja ya? Tadi ada beberapa ya temanku tadi ya. Pokoknya di kontak WhatsAppku lah teman Pro 2 itu banyak banget yang siang hari ini tuh ngupdate gitu lagi makan rujak ya di siang hari ini teman Pro 2. Emang cuacanya emang lagi panas banget sih ya. Thank you so much ya RBM Family ya. RBM Family, apakah kamu sedang menikmati rujak juga di siang hari ini? Atau mungkin kamu ada menu lain teman Pro 2 untuk bisa menggantikan rujak, tapi yang setara dengan rujak ya, yang cocok di cuaca seperti ini, adakah teman Pro 2 ya di sejam terakhir ini? Di sejam ini tadi udah kulineran kita kan. Tadi udah barengan sama Igor juga dari Sragen teman Pro 2 bahas kuliner-kuliner di Sragen dan kuliner anak-anak kos ya. Anak-anak kos ini sebenarnya kulinerannya ini apa nih ya? Karena dulu aku sih gak ngekos teman Pro 2, cuma aku tuh sering tanya-tanya sama teman-temanku gitu. Kalau ngekos tuh menu makanannya yang dicari tuh apa? Apakah di zamanku? Enggak. Di saat-saatku dulu kuliah sama sekarang Igor yang masih kuliah sama-sama di UNS juga, apakah culture-nya itu sudah berbeda atau masih sama? Ternyata ya kurang lebih masih sama lah untuk kuliner-kulinernya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu silakan yang masih mau spill-spill menu rolasans kamu, boleh silakan. Thank you so much ya RBM Family ya, menyarankan buat menikmati rujak di siang hari ini teman Pro 2. Habis ini jam 1 siang it's gonna be Sportainment Talk. Jadi buat kamu yang mau update-update informasi tentang olahraga juga, mau flexing

0: sun.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Valencia teman Pro 2 mengakhiri 4 kekalahan beruntun di Liga Spanyol di musim 2026-2027 setelah merebut kemenangan dengan skor 1-0 atas tuan rumah Deportivo Alaves. Jujur Alaves di musim ini, di awal musim ini lumayan kuat teman Pro 2 ya. Kayaknya di posisi keempat deh ya si Alaves ini teman Pro 2 ya. Dan berlangsung di Estadio Mendizorroza Vitoria Gasteiz Rabu 16 September 2026 tadi ya. Dan gol tunggal Luis Rio ya pada menit ke-78 pertandingan mempersembahkan kemenangan pertama bagi Valencia di musim 2026-2027. Sementara manajer interim Oscar Sanchez membuat awal yang sempurna untuk kepemimpinannya di Los C. Setelah mengawali musim dengan performa yang sangat buruk teman Pro 2, pelatih Valencia sebelumnya Carlos Corberan diberhentikan dari jabatannya setelah kalah dengan skor 0-1 dari Sevilla pada Sabtu 12 September di hari apa tuh berarti ya? Di hari Sabtu. Kan udah disebut Sabtu tadi ya. Dan memicu keputusan untuk ya diberhentikannya Carlos Corberan ini. Dan Valencia sebenarnya teman Pro 2 ya, kemarin juga sempat ada kejadian sama Rodri ya, pemain Barcelona, yang Rodri ini sebenarnya kaget gitu. Kok bisa tim sekelas Valencia itu kok jadi kesannya tuh kayak males main bola gitu. Kemarin sempat ramai juga teman Pro 2, tapi Rodri udah minta maaf langsung ya sama pemain Valencia namanya Gaya ya. Udah minta maaf langsung dan semuanya sudah clear. Karena jujur Valencia ini dulu jadi salah satu tim yang emang kalau di La Liga ini jadi tim kuda hitam ya. Dan sempat dulu punya pemain-pemain yang bagus banget. Ada Soldado, ada juga kiper legendaris Canizares teman Pro 2 ya. Yang emang bikin fans Valencia saat itu di tahun 2000-an itu lumayan banyak banget. Dan kemenangan ini membantu Valencia buat keluar dari zona degradasi setidaknya untuk sementara waktu. Dan meski hasil ini mengecewakan buat Alaves teman Pro 2, mereka tetap bertahan di posisi keempat berkat performa kuat Alaves sejak awal musim. Informasi selengkapnya bisa langsung dicek di rri.co.id.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

I miss you every brand new day, teman bro 2 ya, dari For Revenge official soundtracknya dari Spider-Man Brand New Day. Sudahkah kamu nonton Brand New Day, teman bro 2? Masih di santai siang barengan sama JJ Magenta, pastinya yang menemani kegiatan siang kamu, buat kamu yang lagi bersantai-santai, buat kamu yang lagi istirahat aja mungkin di siang hari ini, teman bro 2, atau mungkin lagi nge-shift ya. Di siang hari ini aku temenin teman Pro 2 sampai jam 3 sore nanti, masih akan update-update informasi seputar olahraga. Karena ini segmennya olahraga, jadi buat kamu silahkan yang mau info-info ke JJ Magenta, lagi seru olahraga apa kamu ya, lagi langsung berkecimpung kah, atau mungkin lagi seneng nonton aja, atau mungkin lagi suka buat gini, mencoba untuk melahirkan spark-spark terhadap suatu olahraga. Itu sebenarnya yang paling menarik ya teman pro 2 ya, dari setiap, gak cuma olahraga sih, apapun itu ya, kalau ada spark-sparknya kecil-kecil gitu tuh, itu tuh sebenarnya yang enak tuh, kayak gitu perasaannya ya teman pro 2. Langsung aja buat kamu yang mau WhatsApp-WhatsApp dibuka, mau request lagu juga boleh. 081-327-866-966 sampai jam 3 sore nanti. Pokoknya JJ Magenta, please temenin aku teman pro 2, karena jujur ini udah agak mulai ngantuk ya ini ya.

0: Korannya, Pak?
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak?
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak?
2: Ha-ha. Yang itu aja, ha-ha. Itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Udil, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kaisek, Le. Tolong gantinan, ya, Le, ya.
0: Oh, jih, Budi. Ampun, ini sampun. Gak, jih, sampun, Budi.
3: Ya, iki, tinggu sangu.
0: Walah. Gih, Budi, matur nuwun.
3: Nang, ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Le. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai hari kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Gak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

Dari Spanyol kita pindah ke tanah Inggris teman Bro 2 ya. Ada Liverpool yang berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 3-1 di Anfield pada putaran ketiga Carabao Cup yang digelar hari Rabu 16 September 2026. Dan hasil ini memastikan langkah Liverpool teman Bro 2 ke babak keempat melalui gol Alexis McAllister di menit 21, Cody Gakpo di menit 54 dan calon Puskas kah teman Bro 2? Calon gol terbaik kah ya dari Dominic Szoboszlai di menit 90 plus 1. Silahkan kamu bisa lihat ya di sosial media, di Instagram, di TikTok. Golnya Szoboszlai ya di menit 90 plus 1 ini jujur keren banget teman Bro 2. Di volley loh ya. Di volleyball dari tengah lapangan ya. Ini jujur nih keren banget golnya, serius. Sampai-sampai Si pemain baru Liverpool, si Bradley Barcola ini sampai kaget. Ternyata bisa ya tendangan kayak gitu ya. Karena kayaknya di tim sebelumnya ya, di PSG teman Bro 2, kayaknya gak ada deh ya yang punya tendangan geledek kayak Szoboszlai di Liverpool teman Bro 2 ya. Dan ada pelatih Tottenham Hotspur juga ya, De Zerbi teman Bro 2, yang menegaskan Tottenham sedang dalam proses mencari sparkling agar bisa tampil lebih klinis di depan gawang. Nah, kemarin juga banyak banget berita-berita yang membuat si De Zerbi ini enggak akur sama pemain-pemain Tottenham teman Bro 2. Padahal banyak yang bilang juga kalau De Zerbi ini adalah sebenarnya pelatih yang bagus. Banyak pelatih-pelatih di dunia ini yang mencontoh De Zerbi dalam segi taktikal dan permainan di lapangan. Tapi katanya teman Bro 2 ya, ini banyak fans yang bilang De Zerbi ini double M-nya jelek banget ya, man manajemennya jelek banget. Manajemen ke pemain tuh enggak sebagus Ancelotti gitu-gitu teman Bro 2. Jadi emang sering berantem sebenarnya De Zerbi ini sama para pemainnya ya. Dan selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League di 20 September 2026 nanti, dan kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dan De Zerbi teman Bro 2 berharap Tottenham bisa segera menemukan konsistensi dan ketajamannya di depan gawang. Makanya mainin Richarlison dong De Zerbi ya. Informasi selengkapnya bisa langsung kamu cek di rri.co.id.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi? Bentrok lagi?
1: Lah itu loh Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nenangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu

0: Gak bisa ibu.
1: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
2: Iya bu, janji.
1: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
2: Paham bu.
1: Paham bener tidak kalian?
2: Paham bu.
3: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan bu?
1: Weh, nak men, ya tetap.

Make You Mine teman berdua dari Public ya, dan lagu ini ngetren banget saat pandemik. Loh kok tiba-tiba ada, kok tiba-tiba lompat teman berdua. Sampai mana tadi? Oh iya, sampai Public ya. Ini salah satu lagu yang saat pandemi ya teman berdua ya. Ini lagu nge-hype banget dan bagus banget. Semoga kamu yang dulu pernah pakai sound ini ya buat konten video kamu, semoga sekarang beneran sudah jadi your mind. Your mind gimana? Your mind, mind kan punya aku ya. Udah jadi punyamu lah gitulah teman berdua ya. My mind gue ya. Sekarang semoga my mind gue kamu itu beneran yang kamu idolakan, yang kamu fanskan ya teman berdua ya. Semoga ya, lagu ini jujur bagus banget sih. Putar lagi kali ya. Jangan dong, kan udah ya. Mau bacain WhatsApp dulu dari siapa nih? Dari Rizky. Assalamualaikum. Selamat siang Pro 2 FM. Selamat siang. Waalaikumsalam Rizky ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kamu juga ya. Aku Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Pacitan. Kemention lah.

Lagi Pacitan ya teman Pro 2 ya. Jujur sih kangen ya Pacitan ya. Aku terakhir ke Pacitan tuh di 2021, saat itu ke pantai. Aduh, aku tuh lupa nama pantainya teman Pro 2. Aduh, apa boleh kamu bantu aku ingatkan nama pantainya? Iya, salah satu aku di bukan salah satu sih, di dua tempat pantai ya saat itu teman Pro 2. Itu pantainya bagus banget, yang satu kayaknya sampai sekarang masih jadi salah satu destinasi yang emang harus dituju ya. Itu pantainya saat itu aku jalannya agak susah buat masuk ke sana, jadi mobil tuh parkir agak jauh. Setelah itu baru jalan gitu. Tapi jalannya di jalan setapak jalan kakinya itu udah bagus gitu. Rizky tahu gak itu pantai mana? Aku lupa jujur. Request lagunya Roni Parulian yang judulnya Sepenuh Hati. Boleh. Salamnya buat semua pendengar dimanapun berada. Dan selamat beraktivitas saja buat yang bertugas siaran. Semangat siarannya. Semoga harinya selalu menyenangkan. Amin, amin. Kamu juga ya Mbak Rizky ya. Terima kasih. Terima kasih banyak juga. Mbak Rizky sudah WhatsApp di Pro 2 FM Solo nih sambil mengetik nih. Kayaknya tahu ya harusnya ya. Aduh, aku tuh lupa loh, padahal hanya dua destinasi teman Pro 2, tapi kok aku lupa ya. Aduh, namanya tuh kalau yang satu itu pantai yang ini yang di tengah di kita lewat tengah tuh di kiri kanan ada rumput-rumput sama ada pohon-pohonnya gitu, tapi aku yang bagian paling pojok. Nah, itu aduh aku lupa apa namanya ya. Kayaknya kalau di searching pun aku juga lupa deh, soalnya saat itu emang dadakan aja di sana. Ini pantai ini bagus nih, pantai ini bagus, dah ke situ aja gitu. Aduh, salam ya Mbak Rizky ya buat Pacitan ya, buat teman-teman di Pacitan ya. Aduh, kangen deh, serius sama pantai Pacitan. Jujur kalau Gunung Kidul sih udah sering aku teman Pro 2 ya, jadi kayaknya ya vibes-nya vibes Gunung Kidul aja gitu. Cuma kangen aja sama vibes-nya Pacitan ya.

Masuk di jam terakhir Jajaman Cinta siaran teman berdua sampai jam 3 sore. Habis ini ternyata sudah jam 2 lebih ya ternyata ya di siang hari ini teman berdua. Segmennya habis ini bahas yang menghibur-menghibur, bahas yang entertain-entertain teman berdua. Jadi buat kamu silahkan yang mau WhatsApp-WhatsApp mau request lagu, boleh 081-327-866-966. I'll be back after some hits with more updates.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala ya.
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti, ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan, mbak.

Serial live action Scooby-Doo teman Pro 2 ya, Scooby-Doo Origins resmi merampungkan proses syutingnya di Atlanta dan kabar tersebut diumumkan sama Netflix, emang OTT-nya ya, nanti akan menayangkannya ya teman Pro 2 ya, akan tayang di Netflix teman Pro 2 ya, dan diumumkan di hari Minggu kemarin lengkap dengan deretan foto yang memperlihatkan geng Mystery versi terbarunya. Geng tersebut teman Pro 2 diisi sama McKenna Gray sebagai Daphne, Tanner Hagen sebagai Shaggy, Abby Ryder Fursten sebagai Velma, dan Maxwell Jenskin sebagai Fred. Dan Scooby-Doo teman berdua yang biasanya tuh pakai CGI di film live actionnya Scooby-Doo ya, Scooby-Doo 1, Scooby-Doo 2 itu Scooby-nya emang CGI, tapi sekarang ya di Scooby-Doo Origins di Netflix nanti akan diperankan sama Great Dan yang asli. Jenis Great Dan yang asli untuk pertama kalinya dalam sejarah live actionnya Scooby-Doo. Dan dari footage-nya teman Bro 2 ya, ini Great Dan-nya masih puppy ya, masih kecil teman Bro 2, karena ini emang akan mengisahkan bagaimana geng misteri Scooby-Doo ini bisa terbentuk nantinya. Sampai semuanya sudah dewasa nanti ya. Seperti Scooby-Doo yang menemani perjalanan kita sampai sekarang sudah dewasa teman Bro 2. Sekarang tuh masih ada gak sih Scooby-Doo yang episode-episode baru gitu buat kamu teman Bro 2? Apakah emang Scooby-Doo dan teman-temannya ini dari Warner Bros kan? Emang apakah hanya eksklusif di beberapa TV berbayar aja teman Pro 2, ya gak sih? Kok aku kayaknya kalau di YouTube tuh kayaknya gak ada ya, jarang banget gitu. Algoritma aku tuh lewat Scooby-Doo yang baru tapi yang animasi teman Pro 2 ya. Dan ceritanya mengikuti Shaggy dan Daphne yang tersesat ke sebuah pulau misterius ya, menyeramkan saat menjalani musim panas terakhir di perkemahan bersama Velma dan juga Fred. Keduanya berusaha mengungkap dugaan pembunuhan supranatural yang mungkin disaksikan oleh seekor anak anjing Great Dan yang nantinya akan menjadi tumbuh dan berkembang ya, semakin besar jadi seekor Scooby-Doo. Dan serial ini dijadwalkan akan tayang secara global di Netflix di tahun 2027. Jadi buat kamu yang penasaran, sabar dulu, masih ada beberapa bulan lagi menuju tahun 2027. Tapi jujur gak kerasa loh teman Pro 2, ternyata ya sekarang udah bulan September, habis itu Oktober, November, Desember, Januari 2027 loh.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Mase sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono loh, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, kedimen duit teh. Kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
0: Ada juga dong, mbak.
1: Jangkrik tenan. Lah kuyo no duit, Pak.

Ada WhatsApp dari Rizky tadi ya, teman Pro 2 ya. Tadi Rizky langsung kasih list pantai yang ada di Pacitan. Ada Pantai Soge, Pantai Kelayar, Pantai Pindaan, Pantai Serau, Watu Karung, Teleng Ria, Buyutan, sama Banyu Tibo. Kalau pernah ke Pacitan, pantai yang mana nih? Nah, setelah aku searching satu-satu tadi teman Pro 2 ya. Tadi kan aku nge-mention aku udah bukan dua kali, sekali ke Pacitan, sekali ke Pantai Pacitan, tapi dua destinasi gitu. Itu berarti dua kali ke pantai berarti ya. Sekali ke Pacitan, tapi dua destinasi pantainya gitu. Yang pertama ke, tadi benar, di Pantai Serau ya, itu Pantai Serau, iya benar. Aduh, aku tuh tadi lihat fotonya di Google ya, tadi aku tuh langsung recall memori-memori itu teman Pro 2 ya, sama teman-temanku SD saat itu, tapi gak pas SD sih, pas udah kuliah sih. Terus sama satu lagi pantainya itu namanya Pantai Pangasan. Ini pantai teman Pro 2 sekarang ini viral banget di TikTok karena ya emang pantainya tuh bagus banget. Dan dulu waktu aku kesana itu kayaknya belum ada deh konten kreator atau video-video di TikTok yang emang upload si Pantai Pangasan ini. Jadi dulu tuh aku menentukan destinasi pantai ini karena ada temanku yang sering ke pantai gitulah. Kamu pasti ada kan teman yang emang dia tuh spesialisnya tuh spesialis liburan gitu loh. Itu temanku tuh ada kayak gitu. Makanya dia ada pantai-pantai tersembunyi gitu. Salah satunya ya Pangasan ini. Dan dulu tuh parkirnya masih jauh teman Pro 2 ya. Terus jalannya sih udah bagus ya, tapi kayak jalannya kecil gitu. Tapi jujur ini bagus banget ya, dan saat udah sampai di tempatnya, seingatku ya, aku gak tahu kalau sekarang, dulu Pantai Pangasan ini gak bisa buat keceh, karena bawahnya ini emang langsung batu laut gede-gede gitu. Gak bisa buat kaca teman berdaya, bisa cuma kayaknya agak bahaya deh ya, bahaya buat licin, kepleset gitu-gitu, karena kayaknya jarang banget pasirnya. Iya gak sih, seingatku sih dulu gitu ya teman berdua, dan tempat nunggunya itu gak terlalu besar. Gak tahu kalau sekarang, mungkin sekarang udah jadi lebih gede lagi, mungkin dia tempat tunggunya ya buat ngeyop gitu-gitu teman berdua, tapi tetap ada warungnya. Kemarin ada berapa ya, satu atau dua gitu di atas, dan itu jujur Pantai Pangasan sih, wah kacau, keren banget teman berdua. Silahkan kamu yang belum pernah, boleh ke Pantai Pangasan. Setelah itu kirim foto ya ke Jaja Majenta, sudahkah berubah kondisinya atau mungkin masih sama dengan yang aku kunjungi 5 tahun lalu. Oh walah iya, dari rumahku ke Pantai Serau jaraknya 31 kilo, jauh banget. 31 kilo itu berarti kayak mana ya? 31 kilo itu kayak Mojosongo ke UMS bolak-balik 3 kali, karena UMS ke Mojosongo, Mojosongo ke UMS itu sekitar 10 kilo teman berdua ya. Jadi 3 kali, wah jauh juga sih, lumayan sih. Thank you so much ya Mbak Rizky ya, terima kasih ya. Salam buat teman-teman di Pacitan. Ini dari Nurma juga, Kak request lagu Pergilah Saja dari Fariza, by Fariza ya, di Bang. Oh gak usah dibaca yang ini. Udah aku puterin ya Nurma ya. Terima kasih Kak Jojo, semangat siarannya dan sukses selalu. Makasih Kak, kakak saya senang. Aku gak bilang kalau request. Oh guys, aduh dengerin gak? Aku padahal tak bacain loh ini loh. Maaf ya Kak Nurma ya. Salam ya buat kakaknya ya Kak Nurma ya. Kok kayaknya gak asing ya sama kakaknya Kak Nurma ya. Ini kayaknya sudah pernah bertemu kita sebelumnya dengan Kak Nurma juga, kayaknya udah pernah ketemu deh, iya gak sih? Salam ya buat Kak Nurma ya, buat kakaknya juga, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Dan selamat menikmati hari Rabu ini, ciela. Thank you ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Catur. Kemarin aku habis dari pantai yang ada sungainya itu loh. Pantai yang ada sungainya, coba. Ini kirimin video teman Pro 2, Catur ya. Iya, suaranya gitu doang sih. Ini di Pacitan kah brother? Ini ya Sungai Marun, iya gak sih? Jujur lupa nama pantainya. Di Pacitan gak sih yang biasanya jadi spot buat foto di tengah gitu, terus airnya warna hijau gitu. Yang ada sungai, iya kan yang ada sungainya. Ini di Pacitan kah? Kalau di Pacitan sih aku kok cuma tahu Sungai Marun ya, iya gak sih? Bener gak sih? Nah dulu tuh aku juga sempat mau ke Sungai Marun teman Pro 2 ya, waktu ke Pantai Serau dan Pangasan tadi. Cuma ternyata lagi-lagi itu temanku yang emang suka banget buat liburan ke pantai gitu-gitu. Dia aku tuh tahu ya, dia anak alam gitulah teman Pro 2 ya. Anak alam.
Gak ada bahasa lain ya? Ya anak alam gitulah. Kayak anak alam gitu yang emang dia tuh tahu, wah ini lagi musim ini deh kayak airnya gak sehijau itu. Kalau buat foto gak bisa sebagus orang-orang yang foto di musim lain gitu. Dia bilang gitu teman berdua. Jadi akhirnya wah gak usah deh gitu. Iya kali ya, iya sih. Kayaknya kalau di dari abis dari pantai terus yang ada sungainya sih, kayaknya sih ya Sungai Marun ya. Setauku sih cuma itu teman berdua. Setauku ya. Mungkin Mbak Rizky boleh info-info ya. Mungkin di Pacitan juga yang ada sungai selain Sungai Marun ya. Apakah ada destinasi lagi teman berdua? Aduh jadi kangen pantai deh ya. Jujur lupa nama pantainya. Ya biasanya sih sering gitu ya. Karena emang ya pantai di Indonesia ini banyak banget teman berdua. Itu aja baru di Gunung Kidul, di Pacitan. Belum di Bali. Belum di pulau-pulau lain teman berdua ya. Kalau bagus itu kan udah diedit. Emang iya ya. Ya mungkin ditambah jadi semakin bagus gitu. Iya gak sih? tapi iya loh mungkin. Baik tapi emang beneran bagus bro. Iya gak sih? Kamu yang udah pernah ke Sungai Marun teman berdua. Kayaknya emang beneran hijau deh sungainya deh. Atau ini atau emang warna aslinya kayak gini. Kalau aku sih belum pernah ya teman berdua ya. Dan aku tuh kurang suka buat edit foto. Aku tuh lebih suka yang original gitu loh. Jadi enggak itu. Iya bagus emang ijo. Ya benar kan? Tapi serius kan emang ijo kan? HP saya aja yang butut. Wah, adalah Mas Catur ini loh ya. Enggak dong. Enggak tapi ini ijo loh. Ini juga ijo loh. Ini juga ijo. Ada fotonya enggak, Bray? Foto yang biasanya di atas sungai gitu terus difoto gitu. Ada enggak sih di atas sungai, di atas kapal? Ya benar, di atas kapal, di atas sungai. Terus difoto gitu. Nah itu biasanya tuh langsung kelihatan tuh. Oh bener nih Sungai Marun gitu. Tapi jujur ini bagus sih teman berdua. Ijo ya teman berdua ya. Aduh jadi kangen berlibur deh. Aku tuh lama banget gak liburan ke alam-alam ya teman berdua ya. Karena ternyata aku tidak menikmati perjalanan darat. Kayak yang lama perjalanan darat gitu kayaknya enggak sih. Kayaknya aku lebih pilih buat. Bisa gak sih? Kalau mau pergi ke sebuah atau suatu tujuan. Itu gak usah perjalanan lama gitu loh. Berangkat tuh ya mentok-mentok sejam nyampe lah.

Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

Masih membahas yang menghibur-menghibur teman Pro 2 ya. Bisa jadi liburan ke pantai jadi salah satu hal atau aktivitas atau kegiatan yang bisa membuat kamu terhibur. Kayak di segmen terakhir aku siaran ini teman Pro 2 ya. Dari catur tadi juga sama Bray, saya juga males banget perjalanan darat tuh. Nah, kenapa ya teman Pro 2 ya? Padahal aku juga enggak merasa capek, enggak merasa ngantuk juga. Kayaknya aku tuh jarang deh kalau ngantuk. Atau mungkin gara-gara aku tuh susah tidur kali ya kalau di perjalanan ya. Jadi kesannya tuh kayak lama banget gitu. Nah kemarin teman berdua ada salah satu temanku ya. Itu temanku yang pernah ngobrol juga dialog di Pro2 FM Solo. Teman-teman dari Lari Dulu Aja. Kemarin ada temanku itu dia menempuh perjalanan kurang lebih 700 km ya. Maksudnya bolak-balik dari Solo ke Batu Karas di Jawa Barat teman Pro 2. Dan jujur itu, dan dia naik motor, dan aku kayak wow, ternyata ada ya. Kurang lebih 700 km ya PP ya, pulang pergi teman Pro 2 Solo Batu Karas Jawa Barat. Itu naik motor dan wah, itu gak kebayang ya capeknya seperti apa teman Pro 2. Kalau ditanya capek gak, pasti sih jujur kayaknya harusnya capek ya. Kalau manusia biasa sih harusnya capek ya. Mungkin kalau bukan manusia biasa, mungkin anomali-anomali itu mungkin ya gak capek ya. Emang ada anomali di dunia ini. Tapi jujur kalau aku sih kurang menikmati perjalanan darat teman Pro 2. Kayak kalau pengen gini, kalau butuh hiburan di jalan gitu, misalkan muter-muter kota Solo gitu, oke lah, itu termasuk bisa menghibur aku lah teman Pro 2. Tapi kalau untuk perjalanan darat yang jauh itu kayaknya enggak deh. Kemarin ya beberapa hari yang lalu itu aku diajakin temanku, J, bisa enggak minta libur siaran gitu, bisa-bisa aja, emang mau ngapain gitu kan, ayo kita ke Bali, wah sepertinya menarik, ayo mau enggak, mau tapi naik motor. Langsung saya dengan tegas menjawab, Tidak mau, saya mending siaran saja daripada harus ke Bali naik motor teman Pro 2. Perjalanan ke Bali naik motor ya, naik bis aja saya capek. Apalagi naik motor ya, naik bis aja keselimur sama teman-teman. Karena banyak teman-temannya kan, biasanya study tour kan gitu-gitu kan. Wah asli, apalagi naik sepeda motor, motoran OTW ke Bali. Saya dengan tegas mengatakan tidak. Tidaknya sekali doang, pakai titik langsung ya. Ternyata kita sama ya, brother catur ya. Teman Pro 2, siapakah dari kamu yang kurang menikmati juga perjalanan darat ya? Mungkin jadi merasa pengennya liburan, terhibur, malah jadi gak terhibur gara-gara perjalanan darat yang jauh gitu. Dari catur juga, when ya bisa berterbangan dengan pesawat Emirates. Wes, Emirates fly better loh. Kayak sales Emirates loh aku. Ya semoga kita bisa berterbangan ya lewat Emirates teman Pro 2 ya. Salah satu maskapai yang gede ya pastinya ya. Siapa yang tidak tahu Emirates ya. Jadi salah satu sponsor juga di klub-klub sepak bola. Sering tuh

Thank you so much teman berdua ya yang sudah menemani ngantuknya Jeje Majenta dan magernya Jeje Majenta di siang hari ini. Tapi aku tetap semangat buat menemani kamu. Sekarang saatnya Jeje Majenta pamit undur diri. Terima kasih banyak teman berdua. Jangan dipindah frekuensinya, tetap di 105,5 Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. It's time to say mics off. Have a great

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
1: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih. Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
2: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
2: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
3: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan? Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Let's go teman Pro 2, jumpa lagi di sore ceria ya, ditemani dengan you plus me nya Olivia Rodrigo. Sore hari ini teman Pro 2, gimana kabar kamu? Tadi abis sama JJ Magenta ya. Dan sore hari ini bersama Deswa Fitra aja. Kalau yang nanya Tika kemana kemarin, padahal udah bilang detik comeback gitu ya. Sekarang sendiri lagi terprank gitu ya. Prank. Enggak ya teman Pro 2, ini Tikanya lagi libur gitu. Detik comeback lagi besok hari Kamis di English Corner. Pasti berjumpa sama Detik, Deswa, dan Tika ya. Tapi kali ini seperti settingan biasanya, asik. Biasanya kayak gimana emang? Sendiri-sendiri dulu teman Pro 2 ya. Dan gimana kabar kamu hari ini? Ini jam berapa ya? 3 lebih 24 ya. Setengah 4 jamnya pulang kerja. Jamnya pulang sekolah juga ya, pasti rame. Kalau tadi aku saat OTW itu masih sepi-sepi aja sih, belum yang terlalu gimana-gimana gitu ya. Tapi rasanya panas banget teman Pro 2. Gimana ya hari ini kok panas, ya cerah sih, tapi panas gitu loh. Ya, hati-hati aja buat kamu teman Pro 2 ya, yang lagi di jalan gitu ya. Apalagi ini rame-ramenya. Barusan JJ juga habis pamit juga ya, sama aku tadi pamit, katanya sebenarnya aku tahan-tahan gitu ya. Oh, mau kemana gitu ya, di sini aja dulu kali gitu kan. Tapi dia bilang, kalau jam-jam segini gak pulang-pulang, gak buruan pulang tuh rame banget jam-jamnya pulang kantor, pulang sekolah gitu ya, paling macet gitu ya. Mungkin dia agak ini ya, agak capek ya, karena udah siaran dari pagi sampai siang gitu ya, sampai tadi jam 3, terus pulangnya harus bertemu dengan kemacetan Surakarta, kayaknya udah kayak bad mood gitu deh. Tapi memang Solo udah mulai rame ya teman Pro 2, gak tahu kenapa ya. Apakah karena memang Surakarta ini sudah mulai banyak event-event. Dan memang aku yang merasakan dari kecil sudah di Solo gitu ya, dulunya berasa sepi banget, jujur sepi banget, dan sekarang udah rame. Dan aku merasakan juga waktu sejak kelas berapa ya, SMA kali ya, udah mulai, atau waktu kuliah udah mulai rame lah. Karena aku menyadarinya dari diawali banyaknya event konser-konser di Solo gitu ya, yang sudah merajalela, kayak sudah menjadi event rutin gitu. Di Solo pasti ada konser, itu yang bikin rame banget nih teman Pro 2. Apalagi sekarang juga di setiap hari, apa ya, dari Jumat Sabtu Minggu kali ya, atau Jumat Sabtu itu di Solo terutama adalah di malam hari itu banyak acara-acara, event-event yang luar biasa seru, luar biasa rame. Jadi kalau udah di Solo tuh gak ada habisnya ya. Solo 24 jam teman Pro 2 ya. Dan pastinya teman Pro 2 aku temenin dari studio Pro 2 sampai nanti jam 8 malam ya, atau jam 7 malam lah, karena nanti pastinya ada MLC gitu ya. Tapi saat ini aku bakal temenin dulu di plat AD. Aku nanti bakal kasih info seputar Solo Raya dan sekitarnya buat kamu. Jadi stay aja. Buat kamu yang pengen absen-absen dulu, boleh ke WhatsApp aja. Atau request lagu ya. Boleh WhatsApp-nya di 081327866966.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana, silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama Preti.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Di sini siapa yang suka sama sambel nih teman berdua? Sambel, cabe gitu ya. Kalau nggak ada cabe atau sambel tuh nggak bisa kalau makan tuh. Kayak misalkan gorengan, gorengan harus pasangannya sama cabai, cabe gitu ya. Mana cabai rawit lagi. Nah, ngomongin cabai nih teman berdua, aku tadi baca-baca dari rri.co.id ya, bahwa katanya nih harga cabai di Surakarta, di Solo, terutama di Pasar Legi Solo ya, katanya berubah teman berdua. Apakah betul? Ya, kita langsung bahas aja ya. Jadi harga sejumlah jenis cabai di pasar tradisional Kota Solo ini ternyata mengalami perubahan dalam sepekan terakhir ya, katanya gitu. Nah, kondisi tersebut terjadi di tengah meningkatnya pasokan cabai dari daerah sentra produksi yang memasuki musim panen raya ternyata teman berdua. Ah, gitu ya. Jadinya harusnya tambah murah atau tambah apa nih? Nah, pantauan rri.co.id di Pasar Legi Solo ini hari Selasa 15 September 2026 kemarin teman berdua ya, menunjukkan harga cabai rawit merah, cabai merah besar atau teropong, cabai putih, dan cabai hijau keriting ini mengalami perubahan yang berbeda. Oke, jadi ada perbedaan perubahan ya. Oke, pedagang menyebutkan bahwa kondisi pasar dan pasokan dari daerah penghasil ini turut mempengaruhi pergerakan harga cabai ya teman berdua. Ada salah seorang pedagang cabai di Pasar Legi Solo yaitu Miarsih ini mengatakan bahwa harga cabai mulai mengalami penurunan sejak sepekan terakhir nih. Sebelumnya harga cabai rawit merah sempat mencapai Rp65.000 per kilogramnya. Wow, ternyata cabai mahal juga ya. Aku tuh cuma suka ya udah makan aja gitu ya. Makan maksudnya bukan dicemilin ya. Ya sambel gitulah, cabai gitu kan. Kayak, oh ternyata cabai mahal juga ya ternyata ya. Miarsih juga merinci harga cabai rawit merah kini turun menjadi Rp60.000 dari sebelumnya Rp65.000 per kilonya ya. Dan cabai merah besar atau teropong, jujur baru tahu cabai merah besar itu sebutannya teropong ya, cabai teropong ya. Ini turun dari Rp25.000 menjadi ke Rp20.000 per kilonya. Sedangkan cabai putih ini tetap di harga Rp35.000 per kilo. Dan cabai hijau keriting Rp25.000 per kilonya teman produa. Nah, untuk jenis cabai keriting, Miarsih menyebut justru terjadi kenaikan harga menjadi Rp45.000 dari sebelumnya itu Rp30.000. Wow, kok tinggi juga ya naiknya ya. Naik sebesar Rp15.000 per kilonya teman produa. Perubahan harga tersebut menurutnya mengikuti kondisi pasokan dan permintaan di pasar ya. Jadi balik lagi, mungkin beda-beda. Ada juga pedagang cabai lainnya di Pasar Legi, masih di Pasar Legi ya. Namanya Jenny, ini juga menyampaikan kondisi yang berbeda untuk beberapa jenis cabai. Dan dari Jenny sendiri, harga cabai rawit merah ini ternyata malah naik. Yang sebelumnya Rp55.000 ternyata sekarang jadi Rp60.000 per kilogramnya. Walaupun hasil akhirnya sama ya dari pedagang satunya tadi, pedagang lainnya yang pada akhirnya cabai rawit merah itu Rp60.000 tapi sebelumnya ternyata harganya beda. Ini malah naik dari Rp55.000 ke Rp60.000 gitu kan. Sedangkan cabai besar atau teropong ini naik lagi dari Rp38.000 menjadi Rp48.000 per kilonya. Aduh, lumayan juga ya. Kalau dibeli berapa kilo gitu kan jadi tinggal dikali ya. Jadi banyak banget teman produa. Jenny juga menambahkan pasokan cabai dari sejumlah daerah penghasil di Jawa Timur saat ini berjalan dengan lancar. Dan disebutkan juga bahwa stok seluruh jenis cabai yang tersedia di tempatnya sekitar 50 kg per hari teman produa. Jadi cukup banyak juga. Tapi intinya memang ada, mungkin ada yang menganggap ini naik, ada yang merasakan ini turun, beda-beda teman produa. Tapi itu tadi dari beberapa pedagang ya yang dipantau lewat rri.co.id. Karena terjadinya panen raya ini ternyata mempengaruhi harga cabai di Pasar Legi Solo teman produa. Gimana kalau kamu, apakah juga suka belanja-belanja cabai gitu ya? Boleh update harga juga ya, harga cabai sekarang di pasar tradisional daerah kamu tuh berapa gitu kan. Kalau dari Pasar Legi tadi kan beberapa pedagang
juga sudah diwawancara ya, dipantau lewat rri.co.id, harganya segitu. Itu termasuk mahal atau masih murah gitu ya teman berdua, karena jujur aku pun kurang tahu gitu ya, apalagi saya cowok gitu ya. Jarang belanja, apalagi belanja cabai. Aduh, kurang ngerti juga harga cabai itu yang standar itu seberapa gitu teman berdua ya. Oke, kita mungkin beralih ke WhatsApp dulu karena ada Ninda yang menyapa juga. Halo Detik Deswa Atika ya. Tapi mohon maaf, hari ini hanya Deswa dulu, Ninda Tikanya lagi libur ya. Katanya lagi nemenin sorenya aku, Ninda. Biar suasana makin asik, mau request lagu Murphy Radio. Murphy Radio penghujung cerita ya. Oke, dari Murphy Radio. Sekalian mau kirim salam buat ayang aku, Abang Adri. Semangat ya buat karantina Abang None Jakarta 2026 Hamin 2. Dia lagi geladi bersih nonton ya Deswa hari Jumat ini jam 7 sampai 9 malam. Makasih udah selalu ada dan bikin hari-hari seru. Sukses terus buat acaranya. Thank you Ninda ya. Thank you udah kasih update info juga, dan semangat selalu untuk Abang atau ayangnya Ninda ya yang lagi di karantina katanya gitu ya. Nanti insya Allah kalau bisa nonton bakal nonton begitu. Yaudah langsung aja aku puterin lagunya buat kamu Ninda ya, dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen request lagu, stay aja, nanti kita masih lanjut lagi. Masih lama perjumpaan kita di hari ini, masih sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku Deswa Fitra. Tom Holland teman Pro 2 baru aja bikin rekor besar di Hollywood. Di usia 30 tahun, dia disebut jadi aktor dengan total box office tertinggi sepanjang masa. Dengan film-film yang dibintanginya, teman Pro 2 sudah mengumpulkan sekitar 15,5 miliar US dollar atau setara sekitar 273 triliun rupiah di seluruh dunia. Angka ini teman Pro 2 datang dari berbagai film yang dia bintangi, terutama Spider-Man dan film-film Marvel lainnya. Dan mengingat karir Holland masih panjang teman Pro 2, angka tersebut diperkirakan masih bakal terus naik.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2, serial live action Scooby-Doo Origins resmi menyelesaikan proses syuting di Atlanta. Netflix teman Pro 2 mengumumkan kabar tersebut pada hari Minggu 13 September 2026, sekaligus memperkenalkan pemeran geng Mystery Inn, yaitu ada McKenna Grace sebagai Daphne, Tanner Hagen sebagai Shaggy, Abby Ryder Fortson sebagai Velma, dan Maxwell Jenkins sebagai Fred. Ceritanya teman Pro 2 mengikuti Shaggy dan Daphne yang menghadapi misteri menyeramkan saat musim panas terakhir di perkemahan. Bersama Velma dan Fred, mereka menyelidiki dugaan pembunuhan supernatural yang mungkin disaksikan oleh seekor anak anjing Great Dane. Dan serial ini teman Pro 2 akan dijadwalkan tayang global di Netflix pada tahun 2027.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bunga, tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Kantor guru, bayar uang seragam. Tara, 300.000.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya aku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
0: Oke.
2: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu. Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.
5: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
6: Alright, teman Pro 2, kita lanjut lagi tepat pukul 16.15 WIB ya. Saatnya kita update info lalu lintas Kota Surakarta bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Halo, selamat sore dengan rekan siapa?
7: Halo, selamat sore ya, dengan rekan Jantan Marta, Wak.
6: Baik, silakan informasinya.
7: Ya, selamat sore untuk Sobat Pro 2 FM. Saya untuk Dinas Perhubungan Kota Surakarta untuk melaporkan kondisi arus lalu lintas Kota Surakarta pada sore hari ini. Dimulai dari Simpang Kleco untuk menuju ke timur ke Simpang 3 Kerten terpantau ramai lancar. Kemudian dari Tugu Mahkota hingga Simpang Mako Brimob Manahan juga terpantau ramai lancar. Untuk dari Jalan Slamet Riyadi, dari Purwosari sampai Bundaran Gladak. Untuk arus lalu lintas, terpantau rame lancar dengan peningkatan volume kendaraan di sekitar Ngapeman hingga Bundaran Gladak. Untuk selanjutnya, dari Jalan Veteran dan IPS menuju Maturono. Dan Kapten Mulyadi menuju Simpang Balong untuk arus lalu lintas terpantau lancar. Kemudian dari Jalan Yosudarso dari Dawung menuju Nonongan terpantau juga ramai lancar. Dan dari Jalan Brigjen Katamso dari Panggung menuju Mojosongo untuk kondisi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap masih lancar. Sedangkan dari Ring Road hingga Juruk dan batas kota untuk arus lalu lintas dari arah Solo menuju Karanganyar maupun sebaliknya pantau masih ramai lancar. Himbauan aja untuk sobat Pro 2 yang masih dalam perjalanan tetap jaga konsentrasi, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan jangan menggunakan telepon seluler saat berkendara. Jangan terburu-buru, utamakan keselamatan. Demikian laporan arus lalu lintas dari Kontrol Sisi Rumah Tugas Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Tertib berlalu lintas, cermin budaya wong Solo.
6: Baik, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
5: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak?

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Lebih orang ngeluh, orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: I've seen the devil dance on set.

secrets. Lanjut lagi teman Pro 2, masih di Sore Ceria ya, bareng Deswa Fitra di sini. Masih lama aku nemenin kamu di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2. Ke WhatsApp dulu, ada Ninda lagi yang ngingetin ya, bagi teman Pro 2, besok detik siaran Sore Ceria di English Corner ya. Oke, betul banget. Besok tiap hari Kamis teman Pro 2 ada English Corner dari jam berapa ya? Jam 16.20. Kurang lebih biasanya baru mulai gitu ya, sampai jam 5 ya. Jadi so stay aja teman Pro 2, besok tungguin English Corner tiap Kamis bareng detik sampai jam 5 dari jam 16.20 ya. Jadi detik tiap hari Kamis aja kita comebacknya. Jadi kalau Ninda nungguin juga Tika mana, Desva mana, kalau gak detik ya tiap Kamis pasti detik gitu ya Ninda ya. Thank you udah ingetin juga ya tadi terkait Abang None juga. Di jam 7 sampai jam 9 malam diingetin lagi sama Ninda ya. Besok insya Allah kalau ada waktu kita nonton ya Ninda. Oke, lanjut lagi dari April. Hola, hola juga April, long time no see ya. Jarang banget jumpa April nih. Apakah lagi sibuk-sibuknya kuliah atau sibuk kerja ya? Karena waktu itu katanya udah sempet ngobrol ngomong juga kalau lagi sibuk kerja, tapi belum tahu ya kerja di mana nih April ya. Kalau nggak salah kan lagi semester 8 kah, sama kayak si Gemzi ya. Dan April juga cerita, aku tadi ketemu sama si penyiar lo yes. Sama ketemu penyiar siapa nih April ya? Oke, oh ketemu penyiar Gemzi katanya. Oh Rama Gemzi ya, kebetulan Rama Gemzi nanti malam jaga nih, di jaga malam Rama Gemzi ya. Ini dicariin April nih, ketemu katanya tadi ya. Karena satu kampus ya April ya, mungkin beda prodi aja tapi sering berjumpa gitu. Aku malah yang belum pernah gitu ya ketemu April secara langsung, karena katanya April mau ke studio belum jadi-jadi. Jadi ya udah belum ketemu. Mungkin ketemunya sama Gemzi terus April karena satu kampus gitu ya. Katanya aku mau balik, Gemzinya datang. Oh, balik dari kampus kayaknya ya. Itu tuh emang Gemzi sukanya ke kampus, rajin dia ke kampus gitu ya. Padahal enggak tahu mungkin dia jam kuliahnya jam berapa, datangnya jam berapa gitu. Maksudnya datangnya lebih awal gitu ya. Oke, okay, thank you April ya. Nanti boleh cerita-cerita lagi atau curhat juga. Dan pastinya buat teman Pro 2 yang pengen cerita atau curhat-curhat. By the way, kamu sore hari ini lagi ngapain nih teman Pro 2 ya? Boleh lah update-update apa nih? Update status, update situation gitu ya. Di tempat kamu lagi ada apa dan kamu sedang aktivitas apa nih sore-sore gini. Kan tadi pulang kerja juga, pulang kantor, pulang kampus, pulang sekolah gitu ya. Dan setelah pulang sekolah, pulang kampus gitu kan, kegiatannya apa nih? Sore-sore enaknya renang kali ya. Kebetulan kayak tiba-tiba keinget renang karena si Atika, si JJ gitu kan ngajakin renang. Aduh, jadi pengen renang kan. Tapi agak mager juga. Gimana deh? Renang tuh enak-enak. Enaknya jam-jam berapa ya? Jam 4 itu oke lah renang. Atau jam 5? Jam 5 juga oke. Abis ini juga menuju jam 5. Mungkin ada yang sedang beraktivitas renang juga. Aduh, asik banget ya. Pagi-pagi, sore-sore renang itu oke banget. Tapi buat yang mager, ya harus niat-niat gitu ya. Aduh, enaknya ngapain teman Pro 2? Bingung juga ya sore-sore gini. Karena ya mau ngapain juga gitu kan. Gabut di rumah juga bingung ngapain. Dengerin radio ya, dengerin Pro 2 boleh juga gitu kan. Request-request lagu juga boleh. Atau masak-masak ya, sore-sore masak juga bisa untuk persiapan makan malam nanti gitu ya. Masak apa teman Pro 2 ya. Dari Ninda, request lagu Morphe Radio, penghujung cerita. Tadi udah aku puterin ya Ninda. Mungkin tadi lagi dengerin atau enggak nih. Kalau tadi ngepasin enggak dengerin gitu ya, mungkin aku puterin agak nantian ya lagunya ya. Jadi pastinya aku puterin lagunya kalau belum dengerin nanti ya. Oke deh teman Pro 2, nanti sore ceria bakal seru-seruan aja. Ngebahas apa boleh komen-komen ya. Dan aku bakal kasih info juga di sore hari ini. Infonya apa, pokoknya yang mungkin relate aja bagi kita teman Pro 2 ya.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
1: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
2: 1 jam sebelumnya.
3: Berangkat yuk.
4: Gas.
3: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
3: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
2: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan. Selamat.

Scooby-Doo-Bidu teman Pro 2, asik. Jadi apa ya, teringat masa-masa kecil dulu ya, sering nonton Scooby-Doo-Bidu. Scooby-Doo, ini kartun, salah satu kartun yang ngangenin juga di waktu kecil nemenin kita nonton gitu ya, yang dia menceritakan tentang kisah-kisah misteri gitu loh teman Pro 2, inget gak sih? Lucu banget ya. Aduh, kenapa nih tiba-tiba ngomongin Scooby-Doo? Karena ternyata ada info terbaru ya teman Pro 2 terkait Scooby-Doo, serial live action Scooby-Doo Origins ini katanya resmi merampungkan proses syutingnya di Atlanta teman Pro 2. Gak sabar nih teman Pro 2, jadi kangen ya. Kangen nonton Scooby-Doo-Bidu gitu ya. Dan tidak sabar juga. Terakhir nonton kapan ya? Filmnya Scooby-Doo yang ini ya, Scooby-Doo 2002 kali ya teman Pro 2. Atau kapan ya? Kalau teman Pro 2 ingat ya, boleh cerita juga nih teman Pro 2 ya. Kalau gak salah ya itu Scooby-Doo 2002 yang ininya, yang bukan animasinya ya. Jadi ada live actionnya juga teman Pro 2 ya. Tapi kali ini serial live action Scooby-Doo Origins ini resmi merampungkan proses syutingnya di Atlanta. Nah, kabar tersebut itu diumumkan oleh Netflix ya di hari Minggu kemarin ya, betul, 13 September 2026, lengkap dengan deretan foto yang memperlihatkan geng Mystery Inc versi terbarunya teman Pro 2. Biasanya di Scooby-Doo ada siapa namanya? Shaggy, terus ada Daphne, terus Velma sama Fred dan Scooby-Doo. Ah, ini nih geng tersebut teman Pro 2 ya. Sekarang diisi oleh McKenna Grace ini sebagai Daphne, lalu ada Tanner Hagen juga sebagai Shaggy, lalu ada Abby Ryder Fortson sebagai Velma dan Maxwell Jenkins ini sebagai Fred. Lalu Scooby-Doo sendiri katanya bakal diperankan oleh Grant Dane asli untuk pertama kalinya dalam sejarah franchise tersebut. Kalau sebelumnya seingat aku di Scooby-Doo 2002, kalau gak salah ini pemeran Shaggy ini kayaknya Matthew, terus Velma Linda, terus si Daphne Sarah, terus ada Fred, itu Freddy teman Pro 2. Kalau sekarang ada pemain terbaru ya, ini oleh diisi wajah-wajah baru teman Pro 2, dan pertama kalinya tadi ya di Scooby-Doo ini diperankan oleh Grant Dane asli untuk pertama kalinya dalam sejarah franchise Scooby-Doo teman Pro 2. Nah, untuk ceritanya ini mengikuti Shaggy dan Daphne yang terseret ke sebuah misteri menyeramkan ya saat menjalani musim panas terakhir di perkemahan. Kadang tuh plot twist banget deh kalau nonton si Scooby-Doo ini ya, dari entah. Tapi kalau ngomongin Scooby-Doo, aku lebih suka gimana ya, berawal dari kartunnya sih, animasinya sih. Karena dulu tuh walaupun belum ngeh banget ini ceritanya ngapain gitu ya, cuma nonton aja buat hiburan. Tapi katanya di balik film Scooby-Doo ada sebuah kisah atau misteri yang benar-benar nyata ya. Tapi aku sampai sekarang pun juga gak ngerti gitu ya. Aku baru tahu dengar-dengar gitu waktu udah, ya udah besar lah, udah paham lah ini Scooby-Doo tuh apa gitu ya teman Pro 2, ini baru ngah gitu ya. Ternyata di balik itu katanya ada kisah misteri yang benar-benar real dari deretan pemainnya ya, yang unik-unik mungkin di balik itu ada ceritanya gitu, tapi aku gak ngerti. Nah, lanjut lagi bersama Velma dan Fred tadi ya, ceritanya keduanya ini berusaha mengungkap dugaan pembunuhan supernatural yang mungkin disaksikan oleh seekor anak anjing Grant Dane teman Pro 2, si Scooby-Doo tadi ya. Nah, buat yang bertanya-tanya juga, serial ini dijadwalkan tayang secara global di Netflix di tahun 2027. Ya, masih tahun depan teman Pro 2 yang suka misteri-misteri gitu ya. Ini kayaknya bakal asik gitu lah nungguin film ini. Tapi di tahun depan teman Pro 2, entah bulannya bulan apa kurang tahu juga. Tapi di sini diinfokan hanya di tahun 2027. Aduh, jadi gak sabar ya. Karena terakhir nonton yang live action itu lupa di tahun berapa, tapi itu kayaknya Scooby-Doo 2002 kalau gak salah ya, yang masih diperankan si Shaggy itu oleh Matthew teman Pro 2. Tapi sekarang nanti coba lihat wajah-wajah baru ya, entar seperti apa di tahun depan ya. Jadi sabar aja nih teman Pro 2.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, pernah kebayang gak sih kalau bumi itu kayak rumah besar? Kita tinggal, makan, tidur, healing, semuanya dari bumi. Tapi coba lihat sekitar. Sampah makin numpuk, sungai makin kotor, cuaca makin gak jelas. Kalau rumah kita udah kotor, betah gak sih tinggal di situ? Sekarang banyak banget bencana yang datang tiba-tiba. Banjir, tanah longsor, bahkan gunung meletus. Tapi ingat, banyak dari itu bukan cuma faktor alam. Kita juga punya andil besar di dalamnya. Buang sampah sembarangan, nebang pohon tanpa mikir, cuek sama lingkungan, kecil sih, tapi efeknya gede banget. Nah, mulai dari kita dulu yuk. Gak perlu yang ribet. Kayak misalnya nih, kurangi sampah plastik, jangan buang sampah ke sungai, tanam pohon atau rawat tanaman di rumah, laporkan kalau ada titik rawan bencana di sekitar kamu, dan yang paling penting, tetap peka sama kondisi cuaca dan lingkungan. Jadi ingat ya teman Pro 2, save nature, save future. Mulai dari langkah kecilmu hari ini, karena masa depan bumi ada di tangan kamu. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik Thomas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, kedimen duite, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan. Lah kuwi ono duit pas.

Yo, teman Prodo, lanjut lagi masih di Sore Ceria ya. Dan aku baru baca info juga terkait warga Jepang. Ini lumayan menarik juga ya teman Prodo, karena katanya ya, Jepang sekarang ini menjadi negara dengan jumlah warga berusia 100 tahun atau lebih terbanyak di dunia. Wow, itu umurnya ini panjang umur sekali ya. Warga Jepang ya, ranking 1 negara terbanyak di dunia. Ranking 1 warga berusia 100 tahun atau lebih terbanyak di dunia, teman berdua. Luar biasa ya. Wow. Dilansir dari salah satu media juga, per 1 September 2026 ya, jumlah warganya di Jepang ini katanya sudah mencapai sebanyak 107.677 orang. Ini naik dari sebanyak 7.914 orang dibandingkan tahun lalu. Naik per tahunnya aja sebanyak 7.000-an, hampir 8.000 ya warga atau orang yang berusia 100 tahun di Jepang. 100 tahun atau lebih. Ini makannya makan apa ya? Ya, kalau ngomongin makanannya Jepang kan mungkin kebanyakan, bukan kebanyakan juga ya, tapi yang terkenal sih sushi gitu ya, sashimi yang fresh-fresh, mentah-mentah gitu juga gitu kan. Dari jumlah tersebut memang sebanyak 87,6%-nya ini merupakan perempuan. Oh, jadi kebanyakan ini adalah perempuan ya. Angkanya ini juga terus naik selama 56 tahun berturut-turut, sejalan dengan tingginya harapan hidup di Jepang yang mencapai 87,33 tahun untuk perempuan dan 81,35 tahun untuk laki-laki di tahun 2025. Panjang umur warga Jepang selama ini kerap dikaitkan dengan pola makan yang relatif sehat, perkembangan teknologi medisnya juga, serta layanan kesehatan yang mudah diakses, teman berdua. Oke, kuncinya ada di situ ya. Makanya kenapa warga Jepang ini panjang umur, bahkan yang umurnya lebih dari 100 tahun tuh bisa mencapai 107 ribuan sekian. Itu terbanyak dari negara-negara lain ya, teman berdua. Kebiasaan untuk tetap aktif ini hingga usia lanjut juga dinilai ikut membantu mereka hidup lebih lama ya. Jadi memang warga Jepang itu tergolong atau dinilai aktif-aktif hingga usia lanjut. Makanya selain pola makan yang sehat, teknologi medisnya yang memang memumpuni gitu ya, serta layanan kesehatan yang mudah diakses, ada juga faktor terkait ya, walaupun usianya udah lanjut gitu ya, tapi tetap aktif teman-teman. Entah aktifnya gimana ya, entah jalan-jalan atau olahraga juga dan lain sebagainya. Dan menariknya, Jepang cuma memiliki 153 warga berusia 100 tahun atau lebih ketika pendataan dimulai di tahun 1963. Itu cuma 153 warga aja yang usianya lebih dari 100 tahun. Dan sekarang warga tertuanya ini adalah Fuyo Kishimoto, ini asalnya dari Kyoto, yang berusia 114 tahun, teman berdua. Sementara pria tertuanya ini adalah Hikaru Kato dari Kumamoto yang berusia 112 tahun. Wow, sangat panjang umur ya. Yang awalnya Jepang hanya memiliki 153 warga aja yang usianya lebih dari 100 tahun di tahun 63. Dan sekarang di tahun 2026 sudah sebanyak 107.677 orang yang usianya lebih dari 100 tahun. Ini melonjak terus ya teman berdua. Aduh, luar biasa ya. Memang warga-warga Jepang ini kuncinya tadi selain pola makan, pola hidup sehat, kesehatan, teknologi medis, dan layanan akses kesehatan pun juga mumpuni di sana teman berdua ya. Tapi Indonesia juga gak kalah lah ya. Ya, Indonesia juga tetap terus berkembang lah teman berdua ya. Dan yang pasti dari pribadi masing-masing aja ya. Mungkin dari mudanya selalu aktif, selalu berolahraga, jaga pola makannya juga, karena ya dari yang sudah diberitahukan ya, ternyata kunci dari warga Jepang bisa lebih berusianya 100 tahun itu ya gak lain dan gak bukan
tentang kesehatan aktif dan pola makan gitu ya. Apakah juga karena minum ini green tea? Teh hijau, green tea kan mungkin dari Jepang juga ya, teman berdua ya. Ya pokoknya yang bahan-bahannya alami gitulah teman berdua. Ini bisa membuat kita sehat walafiat ya. Kita doakan semoga semuanya warga Indonesia juga bisa panjang umur gitu ya. Amin. Bisa hidup bahagia. Nah, kuncinya tuh mungkin hidup bahagia aja deh. Kayaknya kalau ada beban gitu gak usah dipikirin berat-berat ya. Mungkin sesekali dipikirin, sesekali ditaruh gitu ya. Gak usah dipikir panjang-panjang, rumit-rumit. Ya, hidup dibikin santai, dibikin bahagia aja biar panjang umur teman bro dua. Ngomongin teh hijau. Mau puterin dulu lagunya Teh Hijau Tulus ya. Pas banget nih ada Tulus Teh Hijau dengan teh hijaunya ya. Yang mungkin akhir-akhir ini udah jarang aku puterin ya. Tapi sesekali lah boleh.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala ya.
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti, ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan,

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, Sore Ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya.
1: Let's go teman Pro 2, lanjut lagi. Masih bareng Deso Fitra di Sore Ceria ya. Kali ini tadi habis break azan maghrib teman Pro 2. Dan kali ini jumpa lagi di Batik ya. Bahas tingkah dan karya anak muda. Nanti aku bakal temenin kamu sampai jam 7 malam. Kita bakal ngebahas apa enaknya nih teman Pro 2 di jam-jam segini ya. Jam-jamnya waktu lapar, waktu menggabut mungkin ya. Ya jam-jamnya rehat sih sebenarnya ya. Kayak si Atika yang lagi pulkam ya, pulang kampung teman Pro 2. Ini tiba-tiba dia nge-VC deh. Nge-VC ngapain ya ini ya? Udah gak usah ikut-ikut deh Tik ya. Kamu jatahnya besok. Besok gitu ya. Kamu libur dulu sekarang, pulkam gitu ya ke Jogja. Yang katanya tadi pengen request lagu sih. Puterin gak sih teman Pro 2 atau gak usah ya? Biar dia muter sendiri aja gitu ya, by remote. Tapi gak bisa di remote ya. Yaudah, tadi requestnya dari Atika Raharja. Belum aku puterin sih, Rex Orange County ya. Tadi Indecision featuring Daniel Cesar. Ya, Indecision. Gak tahu kenapa dia akhir-akhir ini lagi suka lagu itu. Kenapa tiba-tiba ya? Karena lagunya enak katanya didengerin. Coba deh nanti teman Pro 2 menilai ya lagunya apakah beneran enak atau enggak nih. Aku belum mendalami lagu ini sebenarnya ya. Terus tadi selain Indecision, request juga dari lagunya Sweet Disposition. Ah kalau ini mah gara-gara saya ini. Ini mah lagu ya, salah satu lagu kesukaan juga sih waktu itu ya. By The Temper Trap teman Pro 2. Buat yang suka lagu ini, Sweet Disposition, didengerinnya di pagi hari, sore hari enak menurut aku ya. Malam hari enak, kalau siang hari agak kurang mungkin gitu ya. Tapi paling cocok pagi sama sore, dan dihadapkan dengan pemandangan alam yang luar biasa. Ya itu seru banget, bagus banget. Kayak vibesnya tuh dapat banget sama dengerin lagu ini ya, Sweet Disposition teman Pro 2 by The Temper Trap gitu ya. Salah satu musisi dari Indonesia juga sebenarnya, tapi memang karirnya melejit di luar negeri ya. Jadi ini salah satu best juga, mungkin kamu juga suka nih. Buat kamu teman Pro 2 yang pengen request lagu juga boleh ya. Tadi yang request lagu ada Ninda, udah diputerin sore tadi sih. Terus ada siapa tadi? April tapi gak request lagu ya. Mungkin dari teman-teman Pro 2 yang pengen request lagu, bisa aku puterin ya sampai nanti jam 7 karena nanti akan lanjut ke MLC lagi. Nanti bakal aku kasih info lagi, atau mau ngebahas sesuatu juga boleh ya. Komen aja ke WhatsApp teman Pro 2 di 081-327-866-966. Bareng Deswa Fitra sampai jam 7 malam.
0: Kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga. Stay.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan. Tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Alright, teman Pro 2 lanjut lagi masih di sore ceria bareng Deswa Fitra di sini ya. Aku nemenin kamu sampai jam 7 ya. Dan kita sudah masuk ke batik, bahas tingkah dan karya anak muda teman Pro 2. Nah, ada apa di batik kali ini? Ini ada FYI aja sih teman Pro 2 bagi kamu yang fansnya Taylor Swift ya, Swifties. Karena Taylor Swift ini jadi nama genus serangga baru di Australia. Gimana nih? Aduh, kok bisa ya? Kok bisa jadi nama serangga gitu ya? Tapi di Australia. Aku bacanya dari rri.co.id ya, teman Pro 2. Kamu juga bisa cek-cek di situ aja. Jadi teman Pro 2, Taylor Swift ini mendapatkan penghormatan unik dari dunia sains setelah namanya digunakan sebagai nama genus serangga yang baru ditemukan di Australia. Oh, begitu ya. Jadi genus tersebut diberi nama Swiftiphilus dan mencakup 4 spesies serangga pemakan tumbuhan. Lucu juga ya. Melansir dari Variety, penemuan itu dipublikasikan dalam jurnal Insect Systematics and Evolution pada 9 September 2026. Penelitian tersebut mengungkap 12 spesies baru serangga yang hidup dan berasosiasi dengan pohon siwak di Australia. Pokoknya salah satu pohon di Aussie gitu ya, di Australia teman Pro 2. Dan dari 12 spesies tersebut, para peneliti ini menetapkan satu genus baru yang bernama Swiftiphilus. 4 spesies di dalamnya diberi nama yang terinspirasi dari Taylor Swift dan sejumlah album miliknya. Keempat spesies tersebut teman Pro 2 adalah Swiftiphilus taylori, Swiftiphilus amator, Swiftiphilus intrepidus, dan Swiftiphilus potorum. Wow, unik-unik ya. Ada juga salah seorang peneliti, yaitu Sarah Schroeder. Ini peneliti sekaligus mahasiswa doktoral bidang entomologi di University of California, Riverside, menjadi salah satu penulis penelitian tersebut. Dikatakan juga penamaan itu menjadi caranya sebagai penggemar Swift untuk menghormati sang musisi. Ah, ternyata benar ya. Kenapa kok tiba-tiba Taylor Swift yang diberi nama gitu ya? Ternyata penelitinya merupakan penggemar Swift ya, Swifties ya. Dan Schroeder ini atau Sarah ini juga menemukan kemiripan dari serangga tersebut dengan penampilan khas Taylor Swift. Serangga yang ditemukan memiliki warna kuning pucat dengan aksen merah, mirip dengan rambut pirangnya dan lipstik merahnya khas Taylor Swift. Oh, begitu ya. Dan menurutnya teman Pro 2, pemberian nama tersebut juga memiliki tujuan lebih luas lagi dalam bidang konservasi. Dijelaskan bahwa taksonomi menjadi dasar untuk mengenali dan melindungi berbagai spesies yang ada di alam teman Pro 2. Oke. Jadi bagi kamu yang penggemarnya Swift atau Taylor Swift, Swifties gitu ya, apakah kamu setuju dengan nama-nama serangga baru ini yang mirip-mirip memang berkaitan dengan Taylor Swift ya, seperti yang sudah dijelaskan teman-teman Pro 2.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuma di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Yes, yo teman Pro 2, tidak terasa ya, udah hampir jam 7 aja aku nemenin kamu tadi dari jam 3 sore dari plat AD. Dan abis ini teman Pro 2 seperti biasanya kita lanjut lagi ke MLZ Music Live Chat bareng Pro 2 Jakarta. Teman Pro 2, nanti di sana akan ada Jebung plus hostnya ada Edit Tama ya teman Pro 2, yang akan menemani kamu selama kurang lebih 1 jam ke depan sampai jam 8 malam teman Pro 2. Nanti

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malaysia. Ini dia Music Lancer. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, teman bro 2 ya. Anyway, gimana kabar kamu teman bro 2 di hari Rabu ini, di tanggal 16 September 2026. Semoga lo baik-baik aja, dimanapun lo berada ya. Semoga lo dalam keadaan sehat dan keadaan aman tentunya ya. Gue dengerin obrolan malam hari ini, karena gue bakal ngobrol barengan sama Jebung teman pro 2 ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung join di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Jebung, tapi setelah yang satu ini ya teman pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemanin sama seseorang wanita cantik yang baru aja yang rilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Boleh di-add ya, wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
1: tapi agak-agak kemaleman sih buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person parah ya?
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh, Masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh.
1: Kontemplasi hidup, reflektifnya biasalah penulis.
0: Oh, sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi gitu ya. Udah. Gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Okay.
1: Benerin kipas baru hari Senin kemarin. Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget, ngaduk semen mungkin
1: belum,
0: gitu kan.
1: Belum. Ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu, pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya. Jail-jail aja. Second loh itu.
0: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
1: Betul.
0: Masuk ke sektor B. Iya kan.
1: Emang ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apa-apa diambil kesempatan.
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi gitu lah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar itu.
0: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentalitinya tuh selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngelihat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya enggak punya deh badannya, enggak punya deh tenaganya gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu.
0: Buset.
1: Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diliain gitu. Jadi kadang-kadang enggak bisa tuh sama mamaku tuh enggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu enggak bisa.
0: Beneran
1: aja. Karena beneran. Ya? Seninnya bisa dibawa ke lapangannya. Bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Buset.
1: Enggak bisa gitu.
0: Gak bisa,
1: udah terlalu harus dicoba gitu.
0: Bener,
1: jadinya kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun gitu kan.
1: Terlalu banyak ya kegiatannya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu
1: memang.
0: Musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak, kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu, paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja.
0: Ya. Benar. Karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang enggak bingung? Ya enggak sih?
0: Iya kan? Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung enggak sih dalam hidup?
0: Benar sih. Karena hidup itu pilihan kan.
1: Kayak enggak kan? Pernah kayak benar-benar ngerti deh.
0: Bener. Berarti menurut lo quarter life crisis tuh hanya dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak istilahnya.
0: Chapter,
1: kayak middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya lah.
0: Bener sih.
1: Berarti seumur hidup krisis ya nggak sih?
0: Iya, bener sih.
1: Setelah dipikir-pikir,
0: iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, bingung memang, gitu kan.
1: Menurut gua seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja udahlah.
0: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan?
1: Seumur hidup lu pasti bingung.
0: Bener.
1: Jadi udah
0: jalanin aja udah.
1: Yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung sebenarnya,
1: semuanya
0: ya
1: bingung. Tapi benar, yang kelihatan yang gak bingung
0: yang itu yang menang. Menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album juga.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
0: Benar.
1: Kayak ya kalau jadi penyanyi kan kepikirannya ih pengen punya album
0: bener, gitu kan.
1: Mama juga dari kecil, ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan.
0: Iya.
1: Itu sebuah achievement yang besar aja, punya album gitu, Jess punya album. Nah sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Bener.
1: Sekarang juga H plus 1 juga mules. Kapan kagak mules ya gue nggak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget. Karena gue tahu punya full length gitu, full album ini adalah salah satu achievement dan apa milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan
0: benar,
1: pengen banget raih gitu loh. Kakak-kakak RRI Pro 2.
0: Ya asik. Tiba-tiba meraung. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
1: Sedep.
0: Nanti kita bakal bahas Teman Pro 2 setelah ini. Tapi gue mau ngeplay dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori nih.
1: Ori boleh ya.
0: Oke, jadi buat kamu Teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Bangun bro.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright. Ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
1: Iya sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
0: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya tuh apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya. Selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga sedep banget.
0: Okay.
1: Kayak semuanya sedep aja gitu. Kayak, aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
0: Okay.
1: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu ya, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah ternyata. Seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya.
0: Betul.
1: At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Saya, aduh ini semua memang, sedep banget
0: ya. Itu ya.
1: Ya.
0: Oh kira-kira sedep karena ini pakai micin.
1: Penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep.
0: Oh iya benar.
1: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
0: Nah, gitu.
1: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
0: Diulang-ulang terus ya sedepnya ya.
1: Benar-benar. Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih kayak kalau mau dibilang sedih banget juga enggak semua halnya sedih. Marah banget juga enggak semua halnya juga marah gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada tenggara, ada barat daya.
0: Betul.
1: Semuanya berputar-putar.
0: Alright, berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lo temuin dan lo dapetin gitu?
1: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
0: Ya udah aja
1: apa
0: gitu.
1: Sih ini mau kasih apa gue lagi, mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk
0: bener.
1: Awalnya sedih, awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri, aduh udah deh apa lagi deh, aduh udah sedep banget ini rasanya, gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang, gue kayak udah terlalu capek, hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget, gue udah gak ada lagi arah ke bawah, gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya, saya diselingkuhin gitu ya, saya waktu itu keluar label gitu, saya sendirian gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tumbuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh gak ada yang musisi gitu. Mm. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian. Teman-teman aku gak ngantor semua. Kayak gue gak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin. Gue udah keluar label, gue kerja sendirian. Gak bener, punya bener, tim bener. Waktu itu. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu. Kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua,
0: bener,
1: gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja. Pura-pura.
0: Bener, pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
1: Iya kan, pura-pura gak bingung aja, bener, pura-pura gila.
0: Biar bisa survive gitu kan.
1: Cuma bisa survival mode aja.
0: Betul,
1: kan. Makanya
0: betul.
1: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih, sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu Dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
0: Betul, semua balik di, balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Iya. Benar. Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
0: Benar.
1: Udah gue tenggelam aja.
0: Gitu. Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
1: 12 lagu.
0: Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya. Satu persatu. Berarti yang pertama nih.
1: Ori,
0: ini bercerita tentang apa nih Ori?
1: Ori itu ceritanya soal
0: diri sendiri.
1: Iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
0: Oke.
1: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu, kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
0: Benar-benar.
1: Gitu. Kayak rebuilding self gitu.
0: Oke. Okay.
1: Melahirkan diri sendiri.
0: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
1: Jebung yang baru, Jebung yang swag gitu loh.
0: Swag.
1: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih? Gitu.
0: Okay.
1: Gue juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih? Okay. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya.
0: Okay.
1: Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget.
0: Bener,
1: kayak
0: bener.
1: Paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
0: Okay.
1: Paling asbun aja.
0: Okay.
1: Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audiens untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
0: Oke. Okay. I got it. Betul.
1: Kayak sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh.
0: Okay.
1: Membuka album dengan kayak, hey, ini memang aku yang baru.
0: Alright. Ya. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
1: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
0: Oke. Okay. Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
1: Susah.
0: Apa yang paling struggle yang lu alami dong?
1: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
0: Betul.
1: Dari A sampai Z.
0: Yes.
1: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih.
0: Oke, okay. Oh wow.
1: Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya. Tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya. Tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue. All gitu right, soal okay. diri gue gitu. Sebenarnya gue tuh orang kayak gimana gitu.
0: Oke, berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
1: Iya.
0: Apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
1: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
0: Bener.
1: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
0: Oke.
1: Okay. Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung okay. gue mau jadi apa, lo gak bisa baca langkah gue.
0: Gitu. Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
1: Dan gue memang orangnya lumayan kaya. Bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu. Kayak gue That's memang good. Orangnya setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja. Gue gak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu, gue jadi membosankan.
0: Alright, next ini unik nih, ngadu ke Ayang.
1: Iya. Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue sampai belakang. Gitu. Di ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu, mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu. Iya.
0: Gemes-gemesnya gitu.
1: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
0: Bener.
1: Kayak lagi ngadu-ngadu ke Ayang, kayak ih ada yang deketin aku nih.
0: Biasa itu yang jelek tuh. Kalau yang cakep ke cewek lain kan ceritanya kan.
1: Iya kayak ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar ada topik. Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Please dong, buktiin kalau kamu sayang mah. Belain. Ngadu ke Ayang soalnya.
0: Ngadu ke Ayang, bener.
1: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
0: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
1: Ngetes.
0: Pingin kali dicemburuin.
1: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
0: Nantangin ya. Oke, next, All I Got.
1: Nah, di sini baru sudah bucin.
0: Oke.
1: Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku. Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku. Dan pedasnya jujurku dan
0: ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
1: Hanya kamu yang bisa membuat aku rindu dan menerima marahku dan pedasnya jujurku, rumit pikiranku yang kadang gagalkanku.
0: Gitu.
1: Jadi cuma lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
0: ngerti ya.
1: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
0: Asik. Gitu. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
1: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
0: Aduh.
1: Mentok deh.
0: Oke.
1: Okay. Udah bucin.
0: Oh, ini fase patah hati nih berarti.
1: Di antara semua mengapa selingkuh, padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
0: Benar.
1: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
0: Malah
1: sering. Gitu. Okay. Nah, di antara semua mengapa selingkuh, nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena diantara semua laki-laki gak make sense kenapa kamu selingkuh. Karena kamu tuh sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
0: Udah ngelakuin semuanya lah ya istilahnya.
1: Iya gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
0: Berarti ada bingungnya juga di sini ya. Berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan?
1: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
0: Aduh. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
1: Nah, pemantiknya kan dari diantara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu kebawahnya mulai marah.
0: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
1: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada, lapar kali ku makan karirmu semua, gitu.
0: Oke.
1: Itu lagunya marah.
0: Marah ya berarti.
1: Karena udah marah sama semuanya.
0: Langsung tertuang nih emosi semua ya.
1: Jadi menghasilkan kelaparan untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi, ke pekerjaan dan ke hal-hal lain juga.
0: Salah satunya makan ya.
1: Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
0: Istilah aja ya, benar.
1: Gitu.
0: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, pas marah tuh.
1: Nah, enggak. Kalau di sup selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
0: puncak ya.
1: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens. Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil. Lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi. Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
0: Iya.
1: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
0: Asik.
1: Gitu. Jadinya kebalik. Jadinya saya betul. Gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah ya. Yang jadi pemantik kelaparan ya. Gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain. Pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
0: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era. Berarti Dungdut juga termasuk.
1: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir. Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
0: Mau Tenar
1: dan Dungdut itu karir. Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau Mau Tenar karir. Mau Tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar. Jadi ngomongnya benernya chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar, berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar, bikin orang heran sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya. Ku gak bisa nahan kalau ada kamera. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
0: Alright, wow, lugas banget berarti ya.
1: Iya, di bawah makanya lebih emosi. Setelah sup selada, aku mau merasa seperti Manohara.
0: Buset.
1: Iya, memang lebih intens.
0: Lebih intens ya, benar-benar. Tapi kalau Dungdut sendiri?
1: Kalau Dungdut, setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
0: Asik, iya benar-benar.
1: Dungdut. Dap, dung tak kedang dung dap. gitu. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
0: Aduh, gue jujur gak kebayang sih lo bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
1: Lagu tetoe-toe. Oh. Fun fact, lagu Dumdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Oh, jadi wow. Harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti di Mau Tenar.
0: Oh wow. Berarti
1: terus dua, ya, terus habis itu Mau Tenar, terus nambahlah Dungdat.
0: Dungdat.
1: Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
0: Oke.
1: Okay. Udah aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Oh, aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
0: Oke. Okay, okay.
1: Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
0: Benar.
1: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
0: Yes.
1: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
0: Okay.
1: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu, adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi.
0: Oh.
1: Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain.
0: Okay.
1: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
0: Okay.
1: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
0: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
1: karena
0: album
1: ini? Karena aku suka banget lagunya.
0: Oh, wow.
1: Tapi memang okay, dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih.
0: Okay.
1: Aku soalnya itu aku agak kayak asal bikin ya? Iya, aku agak bikin kayak, aku ada ide aja waktu itu. Aku nelfon produsernya tuh aku kayak, gue punya ide. Gimana kalau dangdut kita balik jadi Dungdat, Dungdat, tak dang Dungdat, gitu aja. Basic, basic idenya itu doang.
0: Okay.
1: Dungdat, tak dang Dungdat, udah gitu doang.
0: Okay, okay,
1: gak ada ide-ide mendalam lainnya selain Dungdat, tak dang Dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang.
0: Okay. Oh, okay.
1: Tapi akhirnya aku masukin ke album. Karena menurut aku pas aku taruh setelah Mau Tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
0: Oke, menarik, menarik, menarik. Ya udah, Teman Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Teman Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lo di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album, tapi akhirnya dimasukin. Ya udah, langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.
2: Chest.

0: Raja Dungdat dari Jebung
1: adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya.
1: Mm-mm.
0: Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus, ya mungkin dia bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRI Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase gak nih?
1: Ih, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs.
0: Yeah.
1: Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band.
0: Iya, iya, benar.
1: Bisa lah ya. Kayak
0: rame ya.
1: Bisa announce.
0: Oke,
1: okay.
0: Ditunggu aja nanti ya.
1: Neng, cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSS. Ah, susah banget nama lu.
1: HLLS?
0: HLLS? HLSS, HSM, nah itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSS, HSMOM 1702. Nah, itu. Gua gak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Haselolomom.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak iya. Semuanya dibunyi-bunyiin
1: kita ya. Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, okay, benar. Oke, okay, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama aku pengen banget collab sama, aku tuh ngefans banget sama Barak Atak.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa lah gitu, aku pengen banget.
0: Seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut tuh, menurut aku tekniknya tuh beda sendiri.
0: Bener.
1: Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Tengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Kayak aku pengen banget kayak misalnya dreamnya sama Umi Elfi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinil dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elfi. Terus aku tadinya aku salah banget.
0: Okay.
1: Dia tadinya dia mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, "Aduh, bun, aku fans banget, aku koleksi."
0: Ah. Ya, langsung dong harga berubah.
1: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya di tanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Melvi dua kali. Tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di presscon-nya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak-anak worry.
0: Iya, iya, iya.
1: Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Yeah, yeah, yeah. Karena sebenarnya panik.
0: Bener.
1: Nah dua kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
0: Iya, iya, iya.
1: Gak sengaja satu hotel, terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru, akhirnya kita masuk di lift berdua doang, awkward banget dong. Nungguin naik, turun lift tuh bareng, ting. Terus habis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih malu banget, gak ada pertanyaan lain. Hello. Jelas dong, itu kan kita sama-sama mau check sound.
0: Betul.
1: Cara panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini, mau Umi check sound. Hello.
0: Iya.
1: Abang mixer loh.
0: Bener, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan Star-struck banget kan.
1: Kaku
0: gitu. Banget.
1: Ya kan bisa yang kayak apa kek?
0: Iya, basa-basi apa kek?
1: Oh, lagi di hotel apa?
0: Iya.
1: Aku diusai di sini kan lebih cair.
0: Bener.
1: Gitu cair. Aduh, masa Umi check sound.
0: Iya. Terlalu kayak, bagus iya, pertanyaannya.
1: Iya, cuma kayak iya, jangan check sound. Udah sayang.
0: Sedih sekali. Iya, untung baik sih. Benar, benar.
1: Umi love.
0: Oke. Okay. Selanjutnya, ini dari Aphrodite Guard. Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
0: Mm-mm, paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi.
0: Mm-mm.
1: Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang, lama banget.
0: Okay.
1: Gak punya ide bikin verse-nya.
0: Lama.
1: Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
0: gini,
1: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Okay. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempet tiba-tiba ada ide. Terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri. Aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mengawas Lingkuh. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tahu gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya.
1: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu.
0: Bener.
1: Lama banget tuh ya. Eh, Bang, lama banget nih naruh foto yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya. Aduh, lama kali gitu kan. Nah, kita mau naruh CP Mas gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama.
0: Bener.
1: Hello, mau rilis nih gitu.
0: Yeah.
1: Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya mah bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
0: Iya, beda di tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi, hello.
0: Bener,
1: gitu. Kan di kepala pengennya kayak cung-ceng dong, cung-ceng dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
0: Gak kalo bisa.
1: Eh, aku mau cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung. Gak bisa, harus ada alat-alat
0: bener.
1: Yang kita bisa untuk
0: bener.
1: Proses gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, yang cukup nguras tenaga.
1: Karena
0: akhirnya
1: sambil belajar.
0: Benar, itu yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
1: Untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow, ini orang YOLO banget gitu. Padahal
0: bener.
1: Pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih
0: udah
1: familiar.
0: Paham, ya.
1: Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Waduh.
1: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
0: Bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu kan. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul. I know
1: harus
0: it.
1: Harus ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu.
0: Yeah,
1: sedikit ya, sedikit. Walaupun enggak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Kan fotonya harus ada apa?
0: taste-nya.
1: Ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar-sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
0: Bener.
1: Nyari tutorialnya gitu kayak aduh. Ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk mulai.
0: Betul, betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Ya.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya, soalnya aku pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
0: Betul.
1: Gak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih, lo nonton ini nih, tutorialnya lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo bantuin ini.
0: Bener.
1: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat, kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya.
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga minder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Yeah. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga enggak apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya dapetinnya ya.
1: Bener-bener. Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
0: Bener.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul, dibilang lagi.
1: Setiap orang itu belajar juga gak perlu kayak lo merasa lo harus cepet belajar.
0: Bener.
1: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Nah, iya,
1: bener. Tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ, nabrak. Tapi pasti yang dipost adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya mau tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wah seru banget sih bung. Pasti gak mungkin dong aku ngepost yang kayak
0: offbeat.
1: Apa sih ini nabrak. Kecuali lagi pengen ngelawak.
0: Bener, ya. Beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
1: Paling sulit memulai.
0: Memulainya, benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung. Ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Menurut aku. buat teman-teman Pro 2. Tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album
0: Aku
1: Sedap. Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedep, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
1: Arahnya cuma ke atas doang.
0: Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke. Okay.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get out.
0: Alright.
1: Okay, everything is sedap. Sedap, sedap, sedap, sedap.
0: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Yang sedap ini rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
0: Yes.
1: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Betul, itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang

0: geli-geli dan jijik-jijiknya juga.
1: Alright. Terima kasih Jaibung, thank you so much. Love ya. Sukses buat albumnya. Nanti semoga akan ada album showcase ya.
0: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jaibung satu jam terakhir ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
0: Jaibung.
1: Bye-bye.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku Deswa Fitra. Teman Pro 2, film animasi Timun Mas garapan Andre Pratama bersama studio Imaji Mata resmi merilis official teaser trailer pada tanggal 9 September 2026. Film ini Teman Pro 2 menghadirkan kisah Kana, karakter yang terinspirasi dari Timun Mas yang harus menghadapi kejaran raksasa Buto Ijo di tengah hutan dengan sentuhan visual fantasi modern. Film ini Teman Pro 2 dikembangkan oleh animator dan seniman lokal tanpa bantuan AI dengan Ratih Kumala sebagai penulis naskahnya. Mengangkat tema keberanian, harapan, dan perjuangan menghadapi takdir, Timun Mas Teman Pro 2 menjadi upaya menghidupkan kembali cerita rakyat Nusantara dalam format yang dekat dengan penonton masa kini. Dan jadwal tayang di bioskop Teman Pro 2 hingga kini belum diumumkan.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, masih dari dunia hiburan, film istimewa, produksi Kairos Film mengisahkan 5 anak penyandang disabilitas. Ada Aldo, Bimo, Ken, Nita, dan Mul yang mencari Pak Mahendra, sosok ayah yang meninggalkan rumah istimewa setelah didiagnosis kanker. Perjalanan tersebut Teman Pro 2 membawa mereka menghadapi berbagai tantangan sekaligus memahami arti keberanian, persahabatan, dan keluarga. Disutradarai oleh Ruben Adrian, film ini terinspirasi dari kisah nyata anak-anak yang tumbuh bersama di rumah istimewa. Film istimewa Teman Pro 2 dibintangi oleh Matias Mucus, Yani Melwani, Ajil Dito, Agus Kuncoro, Salsa Bila Bella, serta para pemeran anak, dan dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia pada tanggal 17 September 2026.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi sama aku Rama Gemzi di Jogja Malam teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan bareng sampai nanti jam 12. Tapi nanti di jam 11 teman Pro 2, aku bakal ngasih kalian jazz music. Di situ bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. So, keep stay tune di 105,5. Yang mau gabung bisa di 081327 866 966 bareng sama aku Rama Gemzi. Let's go.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

ada lagu Geisha, Kenangan Terindah Teman Berdua. Lagu ini cocok banget buat yang ngenang-ngenang, aduh, ngenang mantan atau just friend kalian. Tapi gak apa-apa teman berdua, tetap aku temenin walaupun kalian sedih, seneng, ataupun semuanya, tetap aku temenin teman berdua. Let's go.

Yes, teman pro 2 masih di Jaga Malam bareng sama Kurama GMZ. Ada sih yang mau request lagu Tulus Teh Hijau. Oke, udah aku siapin. Dan ada lagi dari Kak April. Halo Kak April, gimana kabarnya? Tadi kita ketemu ya. Waduh, tetap di kampus loh tadi. Enggak nyangka benar ketemu Kak April loh. Papasan. Wow. Kaget jujur tadi. Tak panggil aja dari itu langsung. Nah, nikatnya Bray, healingnya sama laptop kalau malam katanya. Siangnya foto box sendirian. Waduh, kok foto box sendirian sih, Kak? Waduh. Kayaknya asik deh kalau foto box ajakin siapa gitu, Kak. Teman atau just friend. Waduh. Tapi boleh sih foto box sendiri juga enggak apa sebetulnya. Ada lagi dari Kak Akbar Scorpio katanya, "Maafin aku enggak kuliah tapi aku kerja keras." Wes, panjang umur pekerja keras. Aku puterin lagu buat Kak Akbar Scorpio panjang umur pekerja keras nih. Karena Kak Akbar itu pekerja keras. Coba nih aku puterin abis ini. Oke, abis lagunya Teh Hijau aku puterin Hanky Dory panjang umur pekerja keras buat Kak Akbar. Oke deh, abis ini masih aku lanjut lagi di WhatsApp. Aku bakal baca satu-satu. Banyak banget yang masuk teman pro 2. Kata ada Vincent juga yang gabung nih katanya. Wah, naik Bak Pau katanya. Waduh, balapan naik mobil Bak Pau ya. Oke. Boleh aja nih Vincent. Langsung aku puterin dulu ya, Tulus Teh Hijau, terus ada Hanky Dory panjang umur pekerja keras buat Kak Akbar. Karena Kak Akbar katanya pekerja keras. Let's go.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masuk lagi teman Pro 2 di Jaga Malam bersama aku Rama GMZ. Bacain WhatsApp lagi yang udah masuk dari Kak Ahmad Dwi. Katanya dia lebih suka sama temennya, apalagi kok rame-rame. Wah, berarti seru-seruan ya Kak sama teman-teman waktu abis banyak tugas ya. Wah, sama dong, aku juga gitu sama teman-teman biasanya. Ada lagi dari Kak RBM Family. Selamat malam RR Pro 2, Pro 2 sahabat terbaik. Halo Kak RBM Family. Kalau aku sih gak kuliah mas, tapi aku anakku pulang dari kampus UNS sampai rumah terus mandi, terus makan, kemudian lanjut tidur. Buat Mas Rama selamat bertugas ya. Thank you ke RBM Family. Iya nih, kalau habis kuliah sampai malam, beh, ngantuk banget Kak. Aduh, ngerasain sendiri Kak aku soalnya. Lanjut lagi dari Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya. Aku mau request satu lagu boleh enggak Kak? Terima kasih. Semoga siaran Kak malam ini menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin, amin. Boleh dong, maksudnya enggak boleh request lagu sih. Mau request apa? Nanti aku puterin ya. Ini ada juga yang mau request lagu nih. Request lagu Tom Green and High Girl. Boleh aku siapin dulu ya. Langsung aja aku puterin, ada Tom Green, High Girl. Let's go.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Cengya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤

0: Udah 3 hari nih pulang malam terus karena kerjaan. Mau tutup laptop tapi ngerasa bersalah banget. Takut dibilang pemalas. Ujung-ujungnya rebahan aja masih kepikiran kerjaan. Ini rest atau malah stres sih?
1: Hey, hidup itu bukan kompetisi lari kawan. Kalau badanmu capek, pikiranmu penat, itu tandanya tubuhmu tuh minta jeda.
0: Emang boleh istirahat ya?
1: Tentu boleh dong. Sebelum kamu kembali berjuang, coba deh sejenak lepaskan dulu beban di punggung yang tegang, terus tarik napas dalam, biarkan jiwa kembali tenang. Karena hidup bukan sekedar kejar-mengejar uang.

Masuk lagi teman Pro 2, masih di Jaga Malam bareng sama Prama GMZ. Ada yang mau masuk lagi request lagu, andai dia tahu Kahitna. Boleh, udah aku siapin ya. Dan lanjut lagi dibacain WhatsApp, ada katanya dari Kak Dita. Nah, katanya wajib nih. Kalau habis kuliah tuh wajib healing katanya. Kalau enggak ya istirahat tidur. Sama Kak, betul banget. Kalau enggak ya tidur. Waduh, enak banget kalau udah tidur tuh Kak. Ada lagi dari Kak Daniel. Bang Rama semangat terus pokok. Oke, thank you Kak Daniel. Mau lagu apa nih aku puterin nanti Kak Daniel. Boleh kalau mau request lagu ya. Lanjut lagi dari Kak Yunike. Katanya udah gak kuliah sih, tapi dulu kalau udah selesaikan banyak tugas, biasanya cuma rebahan aja di rumah, ngisi ulang energi. Betul, recharge your energy teman berdua. Karena butuh banget kita recharge energy. Aduh, rasanya tuh kalau udah capek banget, banyak tugas, penat, aduh pusing tuh kepala teman berdua. Oke deh, lanjut lagi dari Kak siapa? Dari Kak Indah. Oke, halo Indah, gimana kabarnya nih? Wah, duh long time no see nih sama Indah. Katanya langsung gas nongkrong sama temen Kak. Oke. Nongkrong di mana tuh Indah biasanya dah? Wah. Kan kayaknya di Jogja nih Indah ya, kayaknya aku sering liat di story-nya nih 92. Oke, deh, langsung aja aku puterin dulu ya lagunya Ada Dia Tahu Kahitna. Dan lanjut lagi ada Tiara Andini Tulang dan Nadi. Let's go. Puterin dulu Kahitna.

Kamu masih di Jaga Malang teman Pro 2. Kita bacain lagi yang masuk di WhatsApp. Ada Kak Lara Purnamasari katanya, aku masih request lagu dari The Temper Trap Sweet Disposition ya Kak. Oke, udah aku siapin ada The Temper Trap Sweet Disposition. Dan ada lagi yang mau request lagu Rex Orange County Pluto Projector, boleh, udah aku siapin juga ya. Dan lanjut lagi dari Kak Najib, Assalamualaikum Kak, selamat malam, request lagunya Peter Pan Langkahku dong Kak, terima kasih. Oke, ada nih, lihat Langkahku ya. Oke, aku siapin dulu. Langsung aja 82, aku puterin dulu ada The Temper Trap Sweet Disposition, Rex Orange County Pluto Project, dan Peter Pan Lihat Langkahku. Yang mau gabung atau mau request lagu boleh banget kalian langsung aja WhatsApp di 081327866966 bareng sama aku Rama GMZ. Let's go.

0: tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Radius 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2, masuk lagi dari siapa? Dari Kak Dani nih katanya. Malam Kak lagi pengen denger Pro 2 nih, lagunya Ade Govinda dan Gloria Jessica Terbelah Jadi Dua dan Magnolia Celebration tolong diputerin ya, Kak. Terima kasih. Coba aku cari ada enggak ya lagunya ini? Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Terbelah. Oh, ada. Langsung aja deh aku puterin ya. Dan ada yang mau lagi request lagu Glenn Fredly, lagunya bebas Glenn Fredly, oke. Okay. Glenn Fredly, apa ya? Jadi deh, aku puterin teman Pro 2. Ya moga moga kamu request lagu masih boleh banget sebelum kita geser ke Jazz Music teman Pro 2 di 081327 866 966. Let's go.

Yes, teman Pro 2, kamu masih di jaga malam dan kita udah waktunya harus geser ke Jazz Music, teman Pro 2. Gak kerasnya dari tadi aku temen dari jam 8 sampai ini mau jam 23.00, teman Pro 2. Tapi sebelum aku geser ke Jazz Music adalah dari Kak Hendra dari Gajahan. Mau request lagu Punah dari Padi and It Could Have dan Fit Dere Setengah Langit. Oke, lagunya udah aku siapin, teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2 yang masih mau dengerin, boleh banget kalian langsung aja stay tune di 105.5 Pro 2 FM Solo dari jam 11 sampai nanti jam 12, teman Pro 2. Dan saatnya Rama Gamesy harus pamit undur diri, pamit mengudara dari jaga malam. See you, sampai ketemu besok di jaga malam lagi, teman Pro 2. Lagunya It Kita Fit Dere Setengah Langit aku puterin buat Kak Hendra di Gajahan. Let's go.

Teman Produa, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Rabu, tanggal 16 September tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz dan RRI Digital. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Kamis, tanggal 17 September tahun 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh nomor 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu, alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami, akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wasalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Parlament Hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ashadu an la ilaha ilallah dahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersua kembali di Suplemen Hati bersama dengan Ahmad Wairuddin. Pada kesempatan suplemen kali ini, kita akan menyajikan dan akan membahas tentang 6 perkara yang merupakan termasuk penyakit hati. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, kita tahu bahwa dalam Islam terdapat istilah penyakit hati. Nah, tentunya kita harus mengerti tentang penyakit hati ini, penyakit apa? Sebagian mengatakan bahwa penyakit hati adalah gangguan yang ada pada hati dan perasaan manusia. Di mana penyakit hati ini kadangkala menjadikan setiap orang atau orang-orang yang ada penyakit hatinya ini dapat mempengaruhi perilaku atau behavior dan perbuatannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam surat At-Taubah ayat 125, Allah taala berfirman yang artinya, dan adapun orang-orang yang di dalamnya atau di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surat itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Dikatakan di sini ada penjelasan ayat yang mulia ini, bahwa yang dimaksud dengan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, yaitu orang-orang yang kafir atau ingkar dan orang-orang munafik. Di mana dalam diri golongan orang tersebut itu terdapat kekotoran rohani, yaitu mereka kufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit tentang penyakit hati. Kemudian permasalahannya, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, banyak sekali jenis-jenis penyakit hati. Tentunya ini adalah menarik kita bahas, tetapi dalam kesempatan kali ini kita hanya membahas 6 saja penyakit hati yang mungkin sering terjadi dalam lingkungan kita bekerja atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu yang 6 penyakit hati? Yang pertama adalah riya atau pamer. Riya merupakan salah satu perbuatan tercela dalam agama Islam. Orang yang melakukan riya umumnya melakukan amal soleh, tetapi niatannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Perilaku ini adalah perilaku yang tercela yang harus dijauhkan dari kita semua, karena riya itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua adalah ada hasad dan hasad. Hasad atau iri dengki. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada namanya iri. Apa itu iri? Artinya tidak senang dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Sedangkan dengki adalah bentuk amarah dari rasa iri tersebut. Maka iri dan dengki ini menjadi satu kesatuan, di mana perilaku ini harus dihindari karena dapat memutus tali persaudaraan antar manusia dan juga dampaknya sangat banyak. Maka kita harus menjaga dalam pergaulan kita adanya sifat atau perilaku penyakit hati, yaitu iri dan dengki atau hasad. Kemudian yang ketiga, ada sifat takabur atau sombong. Takabur adalah perasaan yang menilai diri sendiri lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Atau dalam kata lain adalah merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Perilaku ini umumnya muncul saat seseorang dititipi harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, wajah yang rupawan atau kepandaian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul sifat-sifat seperti ini adalah salah satu cikal bakal yang namanya takabur atau sombong. Kemudian yang keempat adalah ujub. Apa itu ujub? Ujub itu adalah merasa baik, merasa soleh. Ujub merupakan perasaan yang membanggakan diri sendiri dalam beribadah. Sebaiknya sifat ini dihindari karena dapat mengurangi, menghilangkan ibadah atau pahala dan mendorong sifat sombong. Kemudian yang kelima adalah khodob, pemarah. Sifat ini dimiliki seseorang yang sulit mengontrol emosinya sehingga kadang-kadang muncullah sifat-sifat yang jelek dan pemarah itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam adalah hibah atau bergunjing. Perilaku ini juga termasuk dosa besar yang sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga istilah yang lain adalah gosip yang membicarakan aib orang lain. Dan ini adalah merupakan dosa besar. Pertanyaannya, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman Produa yang berbahagia, dikatakan di sini bahwa salah satu atau sekian banyak obat penyakit hati itu ada lima, sebagaimana dalam kitab-kitab salaf. Yang pertama adalah membaca Al-Quran disertai dengan perenungan. Kemudian yang kedua, mengatur pola makan agar perut tidak kenyang, atau biasa berpuasa atau cara yang lain. Kemudian yang ketiga, bangun malam, tahajud, zikir, dan amal-amal soleh yang lain atau amsal. Dan yang keempat adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada akhir malam. Dan yang kelima adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Juga dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, di sini ada dua, yaitu penyakit hati terkait dengan amal-amal lahiriah dan penyakit hati berkaitan dengan amal-amal batiniah. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari enam penyakit hati ini, dan semoga kita termasuk dari orang-orang yang soleh sebagaimana Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita, dan kita menjadi insan-insan yang bertakwa, yang menjaga hati kita, yang terus menggunakan hati kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersemangat dalam kehidupan ini, dan tetaplah bersemangat dalam mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memberikan inspirasi, memberikan motivasi, dan memberikan optimisme dalam kita menjaga hati kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam suplemen hati. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah kamu simak suplemen hati.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 Indonesia Women's League disiapkan sebagai kompetisi senior sepak bola putri Indonesia. Kompetisi tersebut dirancanakan akan mulai bergulir pada pertengahan Oktober di tahun 2026. Musim perdana dari Indonesia Women's League Teman Pro 2 akan menggunakan format single venue di wilayah Jabodetabek. Format tersebut dipilih dengan mempertimbangkan efisiensi biaya penyelenggaraan kompetisi. 6 klub akan menjadi peserta musim pertama di Indonesia Women's League Teman Pro 2, di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, EY United, Garuda Yaksa, Persika Depok, dan Bekasi FC.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Netflix akan menayangkan serial terbatas The Murder of John Bennett Ramsey pada 10 Desember 2026. Netflix juga merilis foto perdana Melissa McCarthy dan Cliff Owen yang berperan sebagai Patsy dan John Bennett Ramsey. Dilansir dari Variety, Teman Pro 2, serial ini mengangkat kasus pembunuhan John Bennett Ramsey yang sampai saat ini belum terpecahkan. John Bennett meninggal pada malam Natal 1996 dan jenazahnya ditemukan di ruang bawah tanah rumah keluarganya beberapa jam setelah dilaporkan menghilang. Proyek tersebut awalnya mendapat lampu hijau dari Paramount Plus pada 2024 sebelum akhirnya berpindah ke Netflix pada Juli 2026.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

dari Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama Jeje Majenta yang sekarang akhirnya sudah berpindah ke siaran Back to Habit di pagi hari ini. Kayaknya Back to Habit terus ya kalau Jeje Majenta siaran ya. Emang sebenarnya habitatnya ini siaran di mana sih sebenarnya? Ya pokoknya dimanapun yang bisa nemenin kamu pasti aku gas dan aku semangat teman Pro 2. Gimana kabar kamu di pagi hari ini? Jujur ya teman Pro 2 ya, pagi hari ini kok dingin ya? Apa jangan-jangan AC-nya Pro 2 ini yang dingin banget ya? Kayaknya sih iya deh teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mau berkegiatan di pagi hari ini atau mungkin mau nyantai-nyantai aja di hari Kamis ini, udah Kamis aja, besok udah hari Jumat lagi aja. Langsung aku temenin sampai jam 10 nanti buat kamu yang mau WhatsApp. Silahkan teman nomor 2 081327866966. Silahkan update apapun itu, kasih tahu ke Jeje Majenta. Kalau kamu ada informasi juga, silahkan please temenin kengantukan Jeje Majenta di pagi hari ini. Let's go.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan? Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
4: Kuatamu, kuat untuk kamu.
5: Kebahagiaan adalah hal terkaya yang pernah kita miliki. Dari Donald Duck, The Movie.
4: Kuatamu.

Mau bacain WhatsApp dulu teman bro dua ya. Di pagi hari ini ada dari Catur. Selamat pagi Bray, absen dari Klaten untuk menyapa Bray JJ. Eis, respect ya buat Catur ya. Thank you so much bro. Sudah menyapa dari kelas 10 ya. Klaten, si baru tuh jokesnya tuh ya. Dari Klaten jauh-jauh menyapa Pro 2 FM Solo untuk menyapa Bray JJ. Aku juga pagi ini bangun pagi Bray untuk menyapa kamu di pagi hari ini Bray. Percaya enggak? Ini serius ini. Gimana bro kabarnya di pagi hari ini? Berkegiatan apa nih di pagi hari ini? Boleh spill-spill dong ya. Sarapan-sarapan spill-spill juga boleh. Biasanya kan kamu lumayan sering Bray buat spill menu sarapan kamu ya. Silahkan, boleh silahkan di spill juga menu sarapannya di pagi hari ini Bray Catur. Karena jujur di pagi hari ini aku sudah lapar teman-teman berdua. Karena tadi aku sudah setoran ya. Jadi sekarang saatnya lapar nih perut nih. Enaknya makan apa ya pagi hari ini ya? Soalnya aku tuh jarang buat makan jam segini teman bro dua. Karena biasanya jam segini tuh ya masih tidur. Ya kadang udah bangun, cuma kadang tidur lagi gitu. Tapi kalau siaran pagi, ya berarti bangun pagi gitu. Jadi kayaknya tuh sering bingung gitu. Sarapan pagi tuh enaknya makan apa gitu. Apakah nunggu selesai siaran sekalian atau kayaknya habis ini makan deh gitu. Agak bingung. Tapi kalau menunya mungkin menggugah selera makan di pagi hari, bisa dipertimbangkan lah. Thank you ya brother ya, Catur ya. Lanjut lagi teman pro 2 dari Musang. Selamat pagi, aku Musang di Solo Baru. Selamat pagi Musang. Request Setengah Mati Merindu dari Judika. Nanti coba aku cariin ya. Buat teman-teman aku yang lagi bikin acara Fun Fly di Kemuning, tetap utamakan safety dan happy selalu. Insya Allah hari Minggu aku gabung katanya. Boleh gak sih aku Jumat Sabtunya di skip aja? Serius mau nge-skip Jumat sama Sabtu? Mending yang di skip hari ini, Minggu depan tapi Senin sampai Kamis gitu. Tapi tiba-tiba Jumat lagi, Sabtu Minggu lagi gitu. Bisa gak sih kayak gitu? Kalau kayak gitu sih lebih ke win-win solution teman-teman dua kali ya. Udah gak sabar nih ditunggu lagunya. Oke nanti coba aku cariin dulu ya Musang ya. Terima kasih. Terima kasih juga Musang. Kegiatan apa Musang di pagi hari ini? Boleh juga spill-spill teman pro 2 ya. Habis ini masih update-update informasi aja. Buat kamu yang ada update informasi juga silahkan. Boleh banget.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Masih di sepada barengan sama JJ Majenta di pagi hari ini sampai jam 10 nanti teman berdua. Mau update informasi dulu dari dunia perfilman. Ada cerita Rakyat Timun Mas teman berdua yang akan diangkat ke layar lebar melalui film animasi dengan judul yang sama, Timun Mas ya. Walaupun cerita Timun Mas ini kamu pasti udah sering banget denger ya. Timun Mas sama Buto Ijo itu udah jadi satu kesatuan ya. Dan film garapan Andre Pratama bersama studio animasi Imajimata sudah merilis official teaser trailer sejak tanggal 9 September 2026. Sudahkah kamu menonton official teasernya teman berdua? Film animasi tersebut menghadirkan kisah gadis cilik bernama Timun Mas dengan cara yang berbeda. Ceritanya tidak hanya tentang upaya Timun Mas menghindari kejaran raksasa aja teman berdua, tetapi juga mengangkat soal keberanian dan pilihan hidup. Buat yang bertanya-tanya, kapan sih Bray Timun Mas ini akan tayang di bioskop? Nah, sementara ini teman berdua belum ada informasi mengenai jadwal penayangan Timun Mas yang akan tayang di bioskop. Detail mengenai tanggal rilis dan informasi lanjutan film tersebut masih menunggu pengumuman dari pihak produksi. Tapi tenang teman berdua, nanti kalau udah rilis akan di info-info sama penyiar Pro 2 FM Solo. Informasi selengkapnya silahkan boleh banget langsung dicek di website rri.co.id. Thank you.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Jam 6 lebih 57 menit teman bro dua ya. Masih barengan sama Jeje Majenta pokoknya di pagi hari ini. Jujur sih, di pagi hari ini aku gak terlalu ngantuk ya teman bro dua ya. Beberapa kali akhir-akhir ini aku terakhir itu siaran pagi ya. Itu aku malah merasa gak ngantuk loh. Kenapa ya? Biasanya tuh aku datang gitu kan biasanya jam 5 kurang ya. 5 kurang 15 tuh udah sampai di studio pro 2. Prepare. Nah tuh biasanya ngantuk tuh. Tapi setelah itu biasanya tuh ya tidur tipis-tipis gitu. Tidur sambil memantau ya teman pro 2 ya. Atau kalau enggak biasanya kalau ada temennya, biasanya ngobrol-ngobrol aja gitu. Ini kok tiba-tiba ada notif ya? Bentar. Aduh. Nah, sampai mana tadi? Sorry teman pro 2, my bad. Emang notif tuh kadang tuh ceting gitu. Nah, sampai mana tadi? Oh iya, akhir-akhir ini kalau aku siaran pagi aku tuh enggak ngantuk teman pro 2, enggak tahu kenapa ya. Padahal kalau dibilang tidurnya tuh enggak cukup-cukup banget sih, karena aku tuh susah sekali buat tidur. Ya kalau jadi perbandingan ya, biasanya aku tuh tanya sama Shirley, sama Sisil juga, kalau siaran pagi tuh biasanya tidurnya jam berapa gitu. Mereka tuh jam 9, jam 10 tuh udah tidur. Aku sih pengen ya seperti itu teman berdua, tapi gak bisa. Aku tuh gak bisa tidur jam segitu. Kenapa ya? Padahal tuh aku pengen banget, aku pengen merasakan siaran pagi tapi bisa tidur lebih awal gitu. Jadi kalau nanti pulang, ini ya, aku di setiap siaran pagi itu kalau pulang itu pasti tidur sampai sore teman pro 2. Aku tuh gak mau kayak gitu. Aku tuh bosen kalau siaran pagi itu selalu kayak gitu. Gimana caranya biar aku tuh nanti pulang itu gak dalam keadaan yang ngantuk gitu teman pro 2 ya. Karena ya sebenarnya gak apa-apa sih, karena kan udah selesai kan. Jadi pulang tuh ya udah tidur aja gitu. Tapi ya pengen aja sesekali pulang siaran tuh gak ngantuk gitu loh. Itu gimana ya caranya? Emang harus memperbaiki pola tidur sih. Atau mungkin Jeje Majenta harus siaran pagi terus? Ya aku sih gak apa-apa teman bro dua ya. Terserah pokoknya aku tuh, yang penting tuh kamu aku temenin gitu. Kebalik, aku kamu temenin gitu pokoknya ya di setiap siarannya. Kalau ada kamu yang nemenin, aku pasti selalu semangat teman bro dua. Udah mau jam 7 pagi nih ya, kita lagu dulu. Masih update-update informasi aja juga di pagi hari ini. Silahkan yang mau update-update teman bro dua, boleh langsung.